0: Udara berkisaran antara 20 hingga 32 derajat Celcius, gelombang udara antara 55 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur laut sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2 meter yang mana masuk kategori sedang. Peringatan dini untuk hari ini adalah nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman-teman Pro 2, itu dia informasi perakiran cuaca untuk hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Heri Ismanto.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 92%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media radio maupun sosial media. Demikian perakiran cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
1: Ya teman-teman Pro 2, itu dia informasi lengkap seputar info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Sekian.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Cross Check.
1: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih pagi hari ini. Ada Maya. Hai Maya, terima kasih sudah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Katanya, halo Kak Aca, selamat pagi, aku Maya. Aku pengen dengerin lagunya Gangga Blue Jeans. Terima kasih banyak ya Kak, pakai emoji api gitu ya kan. Ini menggambarkan semangat di pagi hari ini gitu ya. Dan tadi lagunya Gangga Blue Jeans udah aku mainkan di setelah info cuaca tadi ya. Semoga Maya suka. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen request lagu favoritnya, boleh banget ya. Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Aku masih punya banyak waktu nih buat nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih punya waktu sampai jam 10.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Epo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

Ya untuk kamu teman Produa yang pagi hari ini mungkin masih riweh di dapur gitu ya, karena lagi masak gitu ya, hasil resep nemu di TikTok ataupun juga di Instagram gitu ya. Ya kelihatannya kalau pas kita lihat videonya itu tuh gampang banget ya teman Produa. Tapi ketika kita praktek ternyata ya agak riweh juga ya teman Produa. Tapi kalau misal aku sendiri nih teman Produa sering banget nemu resep-resep di TikTok dan juga di Instagram gitu ya, terus aku praktekin dan kalau misal aku lihat videonya tuh kok kayak gampang ya. Ya udah bikin aja bismillah gitu ya kan. Terus kalau misal lihat postingan orang ataupun juga resep yang di-share sama orang-orang gitu ya. Nah, ini tuh kamu harus benar-benar teliti untuk bacanya, teman Produa. Atau lihat videonya dengan seksama dulu gitu kan ya. Terus habis itu baca captionnya atau langsung juga baca komen-komennya gitu. Karena kadang-kadang banyak nih informasi-informasi yang dijelasinnya tuh di caption ataupun juga di videonya atau bahkan di komennya gitu. Maksudnya udah ada yang nanyain terus udah dijawab sama si kreatornya, ya udah nggak usah nanya lagi gitu teman Produa ya kan. Budayakan membaca dan budayakan melihat videonya itu dari awal sampai akhir gitu ya, jadi jangan setengah-setengah. Jadi ketika kamu mau praktekin resep yang kamu nemu gitu ya di sosial media, nah ini tuh kamu udah tahu nih langkah-langkahnya apa aja, bahan-bahannya apa aja, terus misalnya bahan ini tuh gak ada, bisa diganti sama apa, nah itu bisa langsung dipraktekin aja gitu ya, karena kamu udah tahu, udah lihat videonya dari awal sampai akhir, udah baca caption gitu ya, terus juga beberapa komen tuh kamu udah baca gitu teman Produa. Jadi langsung gas praktek tanpa harus nanya-nanya lagi, terus nanti nunggu dijawab sama kreatornya lama gitu ya. Wah, walhasil nggak jadi praktek masak nih.

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan kata kode batang.

Ya, untuk kamu teman Pro2 yang tentunya pagi hari ini ada rencana untuk bepergian ke tempat wisata gitu ya, jangan lupa nih untuk datang lebih awal atau mungkin berangkat lebih awal gitu ya. Karena kalau pas lagi hari libur, lagi musim liburan gini kan pastinya tuh jalanannya bakalan padat gitu ya, terus macet gitu. Jadi mending kamu berangkat lebih awal, sampai sana lebih awal gitu ya, biar bisa leye-leye, dapat tempat parkir yang enak gitu ya. Terus kalau misal tempat wisatanya belum buka, ya udah kamu tinggal santai-santai aja dulu di depan tempat wisatanya ya. Daripada nanti kamu kejebak macet terus malah sampai siang baru sampai ke sana gitu ya kan. Well, kalau misal kamu pergi berwisata ke Yogyakarta nih teman Pro2, tempat favoritmu tuh yang mana sih? Kalau misal kamu punya tempat favorit, boleh dong share sama aja di 0811-251-1025. Dan mungkin kamu bisa kasih tahu aja gitu ya, alasan kenapa tempat itu jadi spesial, itu kenapa teman Pro2 ya. Boleh langsung aja kirimin cerita kamu ke nomor WA Pro2 gitu ya. Tempat wisata favorit kamu di Jogja itu mana dan alasannya kenapa teman Pro2.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro2, di pagi hari ini tentunya ada segmen jamnya lagu kamu, di mana kamu tuh bisa memilih 3 lagu dari 5 lagu yang udah aku siapin, teman Pro2. Untuk 5 lagu yang udah aku siapin pagi hari ini, ada lagunya Tulus Teh Hijau, terus juga ada lagunya Sabrina Carpenter, Man Child, lagunya Raim Laude, Ikro, terus lagunya BTS, Hooligans, dan juga yang terakhir adalah lagunya Salma Salsabil, Hacu, teman Pro2. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana? Yang tentunya nanti untuk 3 lagu yang bisa aku puterin itu adalah 3 lagu yang dapat vote terbanyak, oke? Langsung aja kamu kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Satu lagu dari Daniel Caesar, Who Knows. Ini tadi lagunya udah di request sama bentar tadi oh, yang ini Akiva, katanya pengen dengerin lagunya Daniel Caesar. Terima kasih, semangat selalu. Terima kasih kembali Akiva, semoga suka ya lagunya ya. Dan ya, teman Pro 2, buat kamu yang masih pengen request lagu, boleh masih ditunggu nih ke 0811-2511-025. Yang pengen request 3 lagu sekaligus juga boleh, bergabung aja di segmen Jamu, jamnya lagu kamu. Kamu bisa memilih 3 lagu di antara 5 lagu gitu kan ya. Ada lagunya Tulus Teh Hijau, Sabrina Carpenter Man Child, terus juga Raim Laude Iqro, BTS Hooligan, dan juga Salma Salsabil Hachu. Dari kelima lagu ini, kamu mau pilih yang mana?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ya teman Pro 2, buat kamu yang belum ikutan vote di segmen jammu jamnya lagu kamu, aku kasih kamu kesempatan deh teman Pro 2 ya, untuk bisa gabung gitu kan. Aku mau puterin dulu nih lagu yang tadi ada requestan dari Ali di Kulon Progo yang katanya tuh pengen dengerin lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Aku puterin lagunya yang udah di request sama Ali, sambil aku kasih kesempatan nih untuk kamu yang masih pengen ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman-teman, berdua saatnya aja buat baca info. Swear.

0: Lagunya, kok lagunya Kevin Ariel. Halo, selamat pagi Kevin Ariel, happy weekend. Kalau Kevin Ariel, dia pilih lagunya Raim Laude, Tulus dan juga Sabrina Carpenter. Riri di Klaten, dia pilih lagunya Tulus dan Sabrina Carpenter. Fuad pilih lagunya Tulus, Raim Laude dan juga Salma Salsabil. Andar di Purworejo pilih lagunya Tulus, BTS dan Salma Salsabil. Sofia di Kulon Progo pilih lagunya Tulus, Raim Laude dan BTS. Theo pilih lagu nomor 345. 345 tuh berarti Raim Laude, BTS dan juga Salma Salsabil. Katri di Playen pilih lagunya Tulus, Sabrina Carpenter, BTS. Azizah di Klaten pilih lagunya Tulus, Raim Laude dan juga Tulus, Raim Laude dan juga Salma Salsabil ya. Terus habis itu Bayu di Godean pilih lagunya Tulus, Sabrina dan Salma Salsabil. Terus habis itu Ali di Kulon Progo pilih lagunya Tulus, BTS dan lagunya Raim Laude, teman pro 2. Ya udah itu aja yang berhasil masuk gitu ya ke 0811251025. Yang paling banyak dipilih itu adalah lagunya Tulus, terus lagunya Raim Laude yang Ikro dan juga lagunya BTS Hooligan. Ya udah, abis ini langsung aja aku puterin lagunya yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih untuk kamu yang udah gabung ke 0811251025. Ya udah, langsung aja aku puterin lagu-lagunya di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung pagi hari ini di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam ya, sampai nanti jam 10. Aku bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan tentunya pagi hari ini kamu juga masih tetap bisa request lagi ya kan. Well, langsung aja kamu bisa gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian.
2: Kita kan bersama, mungkinkah kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Lelah Hati Tito Aditya.

0: teh hijau dari Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun siapapun.
0: Sesi potret dari Enau dan Ariel Smana. Mampu.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku, Gatrisha aja yang tentunya bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Masih di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Ini aku baca berita di rri.co.id nih teman Pro 2, di mana pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan ini kembali menggelar pameran lawatan Nusaraya dalam rangkaian rapat kerja nasional 12 jaringan kota pusaka Indonesia di Kota Ternate dari tanggal 26 Agustus lalu gitu ya, dan akan berlangsung hingga besok di tanggal 30 Agustus 2026. Dan pamerannya sendiri ini mengusung Wastu Prana yang mengangkat keterkaitan sejarah dan silang budaya antara Kota Yogyakarta dan Kota Ternate teman Pro 2. Dan pamerannya sendiri ini diadakan di Keiko Cafe di kawasan Benteng Oranye Ternate teman Pro 2, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama Wali Kota Ternate Tauhid Soleman teman Pro 2. Dan di pameran ini tentunya diharapkan gitu ya membangun jalinan sejarah Kota Yogyakarta dan Ternate melalui berbagai jejak peninggalan sejarah dan kebudayaan teman Pro 2. Dan ya tentu saja buat kamu yang mungkin ada di Ternate, boleh nih kamu datang ke pameran Wastu Prana ini gitu ya, untuk melihat mungkin beberapa kesamaan gitu ya, ataupun juga jejak sejarah yang ada di Jogja maupun pun juga di Ternate teman Pro 2 ya. Aku mau nyapa dulu nih, ada teman Pro 2 yang tadi udah gabung. Ini ada Azizah ya, tadi request lagunya Gea Indrawari untuk Jiwa Yang Bersedih. Kok hati Jiwa Yang Bersedih ya, langsung aja aku puterin lagunya deh. Ada Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Enjoy.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum. Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: you in the physical and see if you would touch me.
1: Ya teman Pro 2, di momen perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia atau biasanya kita nyebutnya momen 17-an gitu ya kan. Ini kan banyak sekali ya penampilan ataupun juga pertunjukan yang digelar gitu ya untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, teman Pro 2. Nah, salah satu yang banyak digelar saat momen 17-an itu adalah jatilan, teman Pro 2. Di beberapa hari belakangan itu aku lihat banyak teman-teman aku yang update statusnya itu lagi nonton jatilan, teman Pro 2, entah itu di rumahnya ataupun juga di sekitar rumahnya gitu ya. Pokoknya ada aja gitu yang update tentang penampilan jatilan ini. Dan kalau jatilan sendiri ini sebenarnya adalah kesenian tradisional, tarian tradisional Jawa gitu ya, yang bercerita tentang sekelompok prajurit yang sedang menunggang kuda, teman Pro 2. Dan karena ini adalah tarian, jadi kudanya itu bukan kuda beneran ya, tapi kudanya itu terbuat dari anyaman bambu atau kita biasa menyebutnya kepang, teman Pro 2 ya. Itulah kenapa di beberapa daerah jatilan ini juga disebut sebagai kuda kepang, terus juga jaranan gitu ya, ataupun juga nama yang lainnya gitu. Dan biasanya memang tari jatilan atau jaranan ini diperankan oleh laki-laki. Tapi beberapa waktu belakangan ini juga ada jatilan yang dimainkan oleh penari perempuan, teman Pro 2. Dan tentunya jatilan ini berasal dari kata Jawa gitu ya, yang berarti prajurit berkuda dan merupakan salah satu tokoh dalam seni reog yang berasal dari Ponorogo. Dan tentunya gak cuman dari Ponorogo aja gitu ya, tapi kayak di daerah Jawa Tengah, di Jogja, ini pun juga ada yang namanya jatilan, teman Pro 2. Nah, kalau misal tari jatilan ini biasanya memang ada yang pakai kuda, mereka tuh pakai kuda gitu kan ya. Tapi ada juga penari yang enggak pakai kuda, teman Pro 2. Itu biasanya ada pemimpinnya gitu, teman Pro 2 ya. Terus juga gerakan tariannya itu juga dirancang menyerupai gerakan menunggang kuda gitu ya kan. Dan biasanya para penarinya itu di kakinya itu juga dipasang kayak semacam gelang kaki gitu ya, yang dia ada lonceng-loncengnya gitu. Jadi ketika dia bergerak itu ada suara gemerincing dari gelangnya itu, teman Pro 2, yang tentunya menyatu dengan suara iringan tari jatilan. Nah, ini jujur aku tuh udah lama banget enggak nonton pertunjukan jatilan gitu ya, secara langsung gitu ya. Biasanya sih nontonnya di YouTube ataupun juga ada yang live TikTok gitu ya kan. Dan biasanya kalau di penampilan tari jatilan itu biasanya juga ada yang kerasukan atau apa ya, kalau di bahasa Indonesianya di bahasa Jawanya tuh ada istilah nyurupi, teman Pro 2. Jadi si penari ini kayak semacam kerasukan gitu, dan dia biasanya melakukan hal-hal yang kayaknya tuh di luar nalar gitu, teman Pro 2 ya. Misalnya makan beling ataupun juga makan nanas tanpa dikupas gitu ya, ataupun juga hal-hal lainnya. Kalau dilihat sih agak ngeri ya, teman Pro 2, tapi ya di situ tuh seninya,

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Sekarang kalau mau makan onigiri nggak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman perdua. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman Prodwe ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
0: Ini Indonesia.

Ya. Ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang budaya di Jogja itu kan banyak banget ya kan. Dan emang sekarang itu banyak sekali kalurahan-kalurahan di Jogja yang ditetapkan sebagai kalurahan budaya gitu ya. Dimana mereka ini juga akan melestarikan budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau misal kamu juga ada nih budaya yang ada di sekitar rumah kamu gitu ya, terus juga masih dilestarikan, nah ini harus banget nih kamu tuh bangga gitu ya, karena ya tentunya sekarang ini udah cukup banyak ya budaya-budaya yang mungkin udah hampir hilang, makanan-makanan yang sudah hampir punah gitu ya, udah gak ada lagi yang bikin gitu ya. Nah, padahal makanan ataupun juga upacara-upacara tradisional itu sayang banget kalau harus hilang gitu teman-teman berdua. Nah, kalau misal di daerah kamu itu juga ada tradisi ataupun juga kebudayaan yang masih dilestarikan, nah ini harus kamu tahu gitu ya, dan juga ikuti gitu ya kan, karena kapan lagi nih kita bisa menjadi bagian gitu ya dari pelestarian budaya gitu ya kan. Walaupun mungkin sekarang itu udah banyak yang mungkin ada Kamis Pon gitu ya kan, terus juga ada yang mungkin udah kemana-mana itu pakai kebaya ataupun juga pakai kain gitu ya. Nah ini juga adalah salah satu langkah gitu ya yang bisa kita tiru gitu. Jadi anak-anak muda sekarang pun juga udah ini ya, nyaman banget nih nongkrong di kafe pakai kebaya ataupun juga kemana-mana tuh pakai kain gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa anak-anak muda zaman sekarang pun juga udah concern dan juga udah cinta nih sama budaya kita. Aku kadang-kadang tuh ngerasa bangga juga gitu ya, ketika di kereta ataupun juga di jalan gitu ya, lihat anak-anak muda yang dia ini udah pakai kain, pakai kebaya gitu ya, dan dengan cara yang stylish, terus juga digabungkan dengan fashion masa kini. Itu keren banget sih temen Pro 2. Kalau misal kamu juga suka pakai kain ataupun juga pakai kebaya dengan sentuhan modern, nah mungkin kamu bisa nih ngasih contoh ke anak-anak muda yang lain gitu ya, untuk juga bisa berpakaian yang sama gitu ya. Jadi pakai kebaya atau pakai kain itu gak harus berpenampilan jadul ataupun juga kuno gitu ya, tapi juga bisa dibikin kekinian dan bisa dibikin stylish.

Produa, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi aja. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Makasih banyak ya untuk kamu teman Produa yang udah gabung pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan tentunya aku pamit dulu, abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng di santai siangnya Produa Jogja. Aja ucapin terima kasih untuk kamu teman Produa yang udah gabung pagi hari ini. Aca pamit ya. Selamat berakhir pekan. Bye.

Teman Pro 2 sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya dengan sikap sempurna sebagai wujud cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita awali berita dari internasional. Jepang akan mengerahkan 3 helikopter CH-47 milik pasukan bela diri Jepang untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan. Bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kerjasama bantuan bencana internasional. Langkah Jepang ini menunjukkan adanya dukungan internasional terhadap upaya Indonesia menangani karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan penanganan kebakaran khususnya di wilayah terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah program prioritas Indonesia kepada Presiden Timor Leste, Jos Ramos Horta, dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Program yang dibahas antara lain swasembada pangan, swasembada energi, serta pengembangan energi terbarukan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan juga Timor Leste. Bagi Indonesia, kerjasama dengan negara tetangga seperti Timor Leste menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan kawasan sekaligus mendorong agenda pembangunan nasional.
1: Info Pro 2.
0: Semangat kemandirian pangan kembali digaungkan di Yogyakarta melalui Festival Mustika Rasa yang berlangsung pada 29 hingga 30 Agustus 2026 di Alun-Alun Selatan Yogyakarta. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan pelaku UMKM lokal. Festival ini mengangkat kembali kekayaan kuliner Nusantara sekaligus mendorong masyarakat untuk melihat pangan bukan hanya sebagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya dan juga kekuatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan bagaimana Yogyakarta terus menjadi ruang bagi kegiatan budaya, kegiatan kuliner yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha lokal. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

masih semangat merdeka di Teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Pro 2 Jogja Sugeng Siang. Kali ini Safira Ajeng menemani kamu tentunya di Santai Siang Teman Pro 2. Gimana hari ini? Weekendnya udah kemana aja nih Teman Pro 2? Semoga di weekend kali ini semua yang kamu cita-citakan ya kan, mungkin weekend mau ke Jogja, mau wisata kemana gitu bisa diijabah ya. Mengingat besok udah mau liburan nih untuk hari minggunya ya Teman Pro 2. Dan kali ini aku Safira Ajeng tentunya siap menemani kamu menikmati weekend kali ini, dan siap menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore tentunya. Dan kali ini Teman Pro 2 di hitlistnya Pro 2 Jogja sudah aku siapkan 10 list lagu Indonesia dan juga 10 lagu manca untuk kalian pilih nantinya. Tinggal WhatsApp aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku puterin lagu yang bakal kalian pilih. Jeng, apa aja nih listnya? Oke, satu persatu akan aku bacakan Teman Pro 2. Yang pertama ada di lagu Indonesianya ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Ada juga Wijaya featuring Salbriadi, Bulan Bintang Garis Menjelang. Mahen, Saamin Tak Seiman. Ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Tiara Andini, Terlanjur Mencinta. Ada Raim Laude yang Ikro. Kemudian Yura Yunita, Jalan Pulang. Ada juga BCL featuring Just Flow, Terpesona. Noah yang Terdalam, Juicy Lucy yang Gurun Hujan, Teman Pro 2. Next untuk lagu mancanya apa aja jeng? Ada Paramore yang Hard Times, Dua Lipa Break My Heart, kemudian Prep yang Do What You Gotta, kemudian GSZ featuring Kehlani, Good Life. Ada Coldplay yang Up and Up, kemudian ada Taylor Swift, Shake It Off. Ada Rihanna, Where Have You Been. Ada BTS, Swim. Ada Charlie Puth, Beat Yourself Up. Kemudian ada Zayn Malik, Die For Me. Itu ya list lagunya Teman Pro 2. Langsung pilih aja lagunya di 0811-2511-025. Dan lagunya akan aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung tentunya. Dan buat kalian yang ketinggalan listnya ataupun gak kebagian listnya nih, males nulisnya ya. Kali ini akan aku share, kamu WA aja di 0811-2511-025. Nanti akan aku share ke nomor kalian. Oke, okay? So kali ini bareng aku Safira Ajeng yang menemani kamu nantinya sampai jam 12 di hitlistnya Pro 2 Jogja. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Main-main deket kompor, jangan lupa pakai sendal. Kenapa pakai produk impor? Kalau yang lokal aja, dijamin handal.
3: Minum air di dalam kendi, sambil jalan di pagi hari. Kalau ngakunya WNI, pasti cinta produk.

satu lagu dari Discovery featuring Lael Manino dari Sakura Abadi ya. Dari kesempatan kali ini udah aku puterin untuk menemani siang kamu tempat berdua sebelum nanti akan aku puterin pilihan-pilihan kalian ya. Oke, jeng mana listnya? Oke, siap. Yang belum dapat list langsung join aja di 0811-2511-025. Segera aku share ke kalian ya teman berdua. Ada juga yang udah gabung kali ini. Hai Mbak Tri di Playen. Gimana Mbak Tri? Udah lembur selesai belum lemburnya nih? Kali ini Mbak Tri minta dong. Oke, aku mau minta lagunya Samuel Cipta, Yura Yunita sama Dua Lipa. Ready ini ya. Mbak Tri kali ini udah ready lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, Yura Yunita Jalan Pulang sama Dua Lipa Break My Heart. Kalau gitu, tiga lagunya aku puterin. Dan buat kalian yang belum kebagian listnya, langsung join aja di WhatsApp kita dan nanti akan aku share list 10 list lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanya yang bisa kalian pilih dan nanti akan aku puterin. So, ini dia Samuel Cipta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Makanan khas Jakarta gak cuma kerak telur aja, tapi ada juga buah salak condet yang menjadi buah khas Jakarta Timur. Sesuai dengan namanya, buah ini memang berasal dari wilayah Condet. Rasa salak condet sedikit asam, tapi punya tekstur yang renyah. Dulunya salak condet berlokasi dekat Sungai Ciliwung karena punya tanah yang subur dan cocok untuk kesuburan buah ini. Sayangnya, buah salak condet mulai langka karena lahan di Jakarta yang semakin sempit dan banyak untuk pemukiman. Di tahun 2007 lalu, pemerintah pernah membuka cagar budaya salak condet, tapi tempat ini tidak terawat. Sampai akhirnya di tahun 2016, pemerintah mencoba kembali untuk melestarikan cagar buah salak condet dengan menambah tenaga serta peningkatan perawatan dan konservasinya.
2: Ini Indonesia.

seru nih satu pilihan lagu yang udah dipilih sama Katri ya. Emang seru banget sih siang-siang kali ini yang mungkin udah mulai lemes ya kan, habis olahraga dan lainnya. Dan pas banget nih dengerin lagu dari Dua Lipa, Break My Heart, teman berdua. So, kali ini aku mau lanjutin yang udah di-request sama Kak Riri di Klaten ini. Hai Kak Riri, halo. Kali ini minta dong lagunya Noah. Oke, Jisulusi, Charlie Puth ya. Oke, kalau gitu lagu dari Noah yang terdalam. Next ada Charlie Puth yang Beat Yourself Up. Kemudian the last one is Taylor Swift ya. Udah aku siapin buat kalian. Dan yang lagi nyimak Pro 2 Jogja yang menyapa, yang kali ini menyapa aku melalui 0811-2511-025. Halo, selamat siang juga nih. Habis bersih-bersih ya teman-teman nih kayaknya nih. Kayak capek banget Kak, ini aku Kak Nana yang kali ini gabung. Oke, siap. Pokoknya ini hari Sabtu penuh ceria ya teman berdua, dan seceria santai siang kali ini. Kok santai siang ceria sih? Iya harus dong. Oke, kali ini dari Noah yang terdalam udah ready spesial buat kalian yang udah gabung, dan nanti akan aku lanjutin dari Beat Yourself dari Charlie Puth. So, stay tune bareng aku Safira Ajin di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Hewan asli Kalimantan gak cuma orang utan atau pesut mahakam, tapi ada juga kucing merah atau yang bernama latin Padophelis badia yang identik dengan warna bulu kemerahan. Kucing merah punya ukuran tubuh yang terbilang lebih kecil dibandingkan kucing hutan pada umumnya, tapi bagian ekor mereka lebih panjang. Walau penyebaran kucing merah sering ditemukan sampai ke daerah perbatasan hutan Malaysia, tapi bisa dipastikan kalau hewan satu ini termasuk salah satu jenis satwa endemik di Kalimantan. Sayangnya si kucing merah Borneo ini keberadaannya mulai terancam. Sampai sekarang belum ada data pasti mengenai berapa jumlah populasi kucing merah yang tersisa di alam. Data terakhir yang diambil tahun 2003 sampai 2005 menyebutkan hanya terdapat 15 ekor kucing merah yang berhasil tercatat. Jumlah ini merupakan total dari kemunculan yang terdeteksi dari keseluruhan habitat di daerah Kalimantan, Sabah, dan Sarawak. Dan sekarang kucing merah termasuk salah satu dari 6 jenis kucing yang dilindungi di Indonesia yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.
2: Ini Indonesia.

2 memasuki akhir pekan terakhir ya di bulan Agustus. Suasana Yogyakarta kembali dinamakan dengan berbagai kegiatan budaya Temen Berdua. Salah satunya adalah Puncak Pencak Wisata Budaya atau PWB kelima yang dikemas dalam Street Art Malioboro Festival Temen Berdua. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 dan lokasinya ada di sepanjang kawasan Malioboro Yogyakarta Temen Berdua, dan juga tentunya nanti sampai di Margomulyo ya kan. Dan ini jadi agenda yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Warisan Dunia dengan tajuk Manjing Acer-Acer Temen Berdua. Siapa yang tadi pagi ke sana ke kawasan Malioboro pasti ramai banget Temen Berdua karena rangkaian kegiatannya banyak banget gitu kan ya. Dan masih ada kok sampai sekarang, jadi buat kalian yang tadi pagi enggak sempat ke Malioboro, boleh ya ke Malioboro lihat beberapa penampilan budaya yang ada di sana. So, kali ini akan lanjutkan dulu Temen Berdua sembari menemani kamu. Ada Kak Aziza di Kelaten. Hai Kak Aziza, minta dulu lagunya Bernadia, Yang Laut Yang Tenang. Kemudian ada Raim Laude, Ikro. Next ada Mbak Hen Seiman. Kuali ya. Kuali Mbak Yu, Seamin tapi tak seiman. Nah, niku longge sing leres. Ngapunten ya Mbak Aziza ya. Suka gitu deh. Oke, kalau gitu ada Bernadia, Mbak Hen Seamin tak seiman dari Mbak Hen yang udah ready juga buat kalian. Jadi buat kalian yang baru aja klik dengan Pro 2 Jogja, Temen Pro 2, langsung join aja di 08112511025. Minta listnya boleh. Karena ini di segmennya kalian pilih list 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu manca. Nanti kamu pilih lagunya nomor berapa dan nanti akan aku puterin. So, stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman. Terbaik kamu.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mutiana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Seamin tapi tak seiman, ya gimana ya kalau udah seamin tapi tak seiman kayaknya gimana nih? Gimana nih Mahen? Aku ngobrol sama kamu aja ya. Oke, gitu ya. Gak usah curhat deh. Emang pernah pernah sih. Tapi enggak apa-apa. Cukup tersakiti pada saat itu, kali ini move on dulu. Asik. Oke, kali ini teman berdua ada yang udah gabung lagi di 08112511025. Minta dojeng lagunya Bernadia. Tadi udah, Bernadia udah ya. Mbak Rini, Bernadia tadi udah aku puterin. Juicy Lucy? Kalau Juicy Lucy belum. Oke, ini ya Juicy Lucy yang belum ya. Kalau Dua Lipa, Mbak? Dua Lipa udah juga. Gimana nih? Prep? Oke, Prep ya. Prep yang belum juga nih. Oke, kalau gitu ada Prep, Dua Lipa. Kalau yang Charlie Puth udah aku puterin. Sorry ya Mbak Rini ya, berarti dua yang belum aku puterin. Habis itu ada Kak Lara Purnamasari. Halo Lara. Gimana Laras yang sayang gini? Panas gak sana? Lara di daerah mana sih kalau aku lupa ya? Oke Lara, kali ini Lara minta lagi ya Coldplay yang up up up. Up and down and, oh gak ada and downnya ya. Oke kalau gitu Coldplay. Kemudian ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. And the last one is Prep. Oke, aku tuker ya, lukir dulu ya. Aku lukir dari Mbak Rini dulu, yang Prep dulu. So, buat kalian yang lagi gabung di 08112511025, boleh pilih lagunya ya. Jeng, aku ketinggalan, baru aja klik nih. Langsung join aja di WA kita di 08112511025. Nanti akan aku share ke kalian. Dan buat kalian yang lagi berjalanan, yang lagi nunggu macet, yang lagi antri nih di POM, ya kan, tetap semangat ya. Aku siap menemani kamu kok, terang aja ya. So, ini dia lagunya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Boleh Lebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

masih ada list lagu yang belum kalian pilih, teman berdua tenang aja. Jadi belum selesai ya. Masih ada sampai jam 12 nanti, teman berdua. Jadi yang belum kebagian listnya langsung join aja di 08112511025. Thank you yang tadi udah milih lagunya Coldplay, Up and Up. Kemudian ada Jisulusi, Gurun Hujan. Juga tadi ada Prep ya. Ada Kak Taufik tadi di kodean yang minta juga. Ada Kak Lara. Dan abis ini ada juga Kak Afif ya di Sumenep yang udah gabung minta lagunya BTS yang Swim. Next ada Kak Lara Purnamasari minta dong lagunya Wijaya yang Bulan Bintang Garis Menyilang. Sama lagunya Tiara Andini yang Terlanjur Mencinta Tapi Tidak Dicinta Kembali. Oh enggak ya. Tambahan aja itu ya. Oke, Lara siap nih lagunya dari ready nih Lara sama Kak Afif dari Sumenep yang lagi dengerin pakai aplikasi RRI Digital Mbak. Aku ready nih pakai aplikasi RRI Digital. Wah, ajib banget dah ini. Oke, kali gitu ada Tiara Dini. Udah ready buat kalian yang tadi udah request. Banyak banget ya yang request juga lagunya Terlanjur Mencinta. Ini dia buat kalian.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ultim Project.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodway. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Panas. Gerah.
5: Laper.
4: Ih, mager.
6: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.
7: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, masih di santai siang kali ini teman Pro 2. Masih bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu sampai nanti di jam 12 di hitlistnya ya teman Pro 2. Dan kali ini aku mau menyapa dulu yang udah gabung di Pro 2 Jogja di 08112511025. Halo, Kak Afif masih gabung ya dari Sumenep ya kali ini. Aku menyapa dong keluarga dulur-dulur yang dari Jawa Timur nih. Mana suaranya Jawa Timur yang kali ini gabung ya kan melalui RRI Digital teman Pro 2. Dan kali ini Kak Afif minta dong lagunya Zayn Malik yang Die For Me. Oke, kalau gitu ya. Apa sih yang enggak untuk dulur-dulur Jawa Timur. Oke, siap Kak Afif di Sumenep. Yang kali ini minta lagunya Zayn Malik. Habis itu Charlie Puth tadi udah ya. Ada Mahen juga udah, Raim juga udah. Kak Sofia di Kulon Progo. Halo Kak Sof. Minta dong lagunya Taylor Swift sama BTS. Oke, Taylor Swift-nya masih ada ya. Oke, tapi tadi udah aku puterin, BTS juga udah aku puterin. Habis itu, jadi ini semua udah aku puterin ya Kak Sofia ya, udah lunas utangku ya. Ada kayak ini juga yang udah gabung kali ini, Tak Seiman udah, Tak Seiman udah. Where have you been? Oh ya, dari Rihanna ya. Kalau gitu Rihanna juga aku mau puterin dulu. Ada Hard Times ya dari Paramore yang udah ready juga buat kalian, siap aku puterin. So, masih ada sekitar 4 lagu. Ada Yura Yunita, BCL sama yang terakhir berarti yang belum, Kehlani teman Pro 2. Siapa? Cepat-cepatan pilih ya. Dan aku juga mau menyapa yang udah gabung melalui 102,5 FM. Ada Pak Ari. Halo Pak Ari. Katanya ini suaramu bukan sih Mbak? Iya Pak, ini suara saya Pak. Pak dosen nih, aduh mohon maaf Pak. Iya, emang gini suaranya agak serah-serah klepus. Oke Pak, kalau gitu kali ini ya teman Pro 2 yang udah gabung di 102,5 FM, saatnya aku puterin dulu lagu-lagunya. Dan buat kalian yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Jangan kesusu, jangan buru-buru. Otso kesusu ya Mas ya. Pokoknya pelan-pelan aja. Dan juga yang kalian lagi antri belanja ataupun lagi nungguin istrinya belanja, semangat ya. Aku tahu kok kalau rasanya nunggu istri belanja tuh kayak gimana. Emang punya istri? Oh, kok istri sih gimana? Maksudnya biasanya gitu tuh, papa aku tuh sukanya kayak lama banget sih Ma di tokonya. Padahal sebenarnya yang mamanya nih ya, yang istrinya ini juga gimana caranya supaya waktunya efisien. Cuman kan emang banyak yang dipilih. Kalau bisa cari sebagus mungkin barangnya dan semurah mungkin kan gitu. Jadi para suami harus tenang ya. Oke, kalau gitu Zayn udah ready Day For Me spesial buat kalian yang udah gabung kali ini. So stay tune, masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

di jam 12.02, tandanya apa? Tandanya udah habis nih waktunya untuk pilih-pilih lagi teman berdua. Tapi tenang, ada yang udah gabung kali ini untuk menghabiskan semua lagunya teman berdua. Ada yang udah gabung nih. Siapa ini ya? Pak Nurmakin nih. Pak Nurmakin. Halo Pak Nurmakin, dari mana nih Pak Nurmakin? Nomor baru nih, warga baru Pro 2 nih, seru nih. Ayah yang baru aja gabung di Pro 2 Jogja, boleh lo ya, request-request lagu boleh. Ada Pak Ari nih, Pak Ari. Halo Pak Ari yang mantau nih. Gimana Pak Ari? Pertama kali ya dengerin saya ya, Pak Ari ya. Oke, Pak Ari mau request apa? Boleh lo Pak Ari. Ada juga yang di daerah Kayunan. Ibu dokter nih yang udah nyimak kali ini. Bu Baroro, halo. Kalau like masih stay ya. Semoga masih stay ya dengerin Pro 2 Jogja. Lavernia minta ini doang ngeborong. Oke, siap ngeborong ya. Mbak Meisha juga. Meisha udah lagunya udah aku puterin semua nih di Condong Catur. Kak Henny, halo Kak Henny. Kak Henny dari mana? Mau titip salam dong buat Gabrielita, semangat PKL-nya. Lagunya mau Ikro'o yang tadi ya. Siap Gabrielita. Halo Gabriel, semoga pasti nyimak Pro 2 Jogja ya. Maaf nih jam 10 tadi padahal ya gabungnya. Habisnya tadi ini sih keduluan sama yang lainnya. Banyak banget hari ini yang gabung nih. Oke, siap. Spesial buat Gabrielita yang lagi PKL, semangat ya. Sorry ya Kak Henny, baru buka di Kak Henny. Dan buat kalian yang lagi KKL, yang lagi event juga, kayaknya hari ini banyak banget eventnya Jogja. Dan buat kalian yang lagi sibuk event, pokoknya semangat ya. Jangan lupa event Jogja banyak banget nih. Mumpung malam minggu kamu udah nyiapin kemana. So, ini dia lagu yang belum aku puterin. Spesial buat kalian, ada BCL, kemudian ada Kelani featuring GZ ya. Kemudian ada Adele, ada BCL yang featuring Just Flow, Terpesona. Terpesona. Salah server. Oke, lagunya udah ready buat kalian. Sebari nanti kita juga akan ada info seputar kuliner, seputar wisata juga di jam 12. Jadi jangan kemana-mana. Ataupun kalau kamu punya rekomendasi juga boleh. Mumpung lagi lapar nih aku nih. Pas banget ya kan. So stay tune ya teman-teman, di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua, kalau udah masuk Sabtu siang kayak gini rasanya Jujang memang paling pas untuk diajak jalan-jalan ya. Mungkin tadi pagi Sabtu agak slow ya kan. Ya karena mungkin masih ini ya, teman-teman mungkin masih capek dengan pekerjaan sehingga liburannya agak siangan aja gak sih? Biar perjalanannya gak macet. Alhasil tadi pagi cukup lancar teman berdua. Aku berjalan ke sini juga gak begitu macet. Yang biasanya tuh daerah Gejayan macetnya bukan main. Tapi tadi tuh kayak lancar gitu-gitu kan. Padahal udah di jam 9-an loh tadi tuh teman berdua. Nah buat hari ini yang kalian sedang ada di Yogyakarta lagi baru aja sampai Jogja dan kemudian nyetel di 102,5 FM ada suaraku. Ada juga yang baru selesai nyervis radio, katanya aku baru selesai nyervis radio nih, ternyata ada suaranya kamu. Halo, aku menyapa juga nih yang ada di Sleman, yang ada di Bantul, yang ada di Kulon Progo, ada di Gunung Kidul sama di Jogja. Atau mungkin baru punya waktu kalian untuk keluar sebentar, jangan buru-buru cari tempat yang jauh teman-teman dua, karena Jogja itu emang menariknya justru kalau ada di perjalanan ataupun di tempat-tempat kecil ya kan yang kalian temukan di sepanjang jalan. Kalau urusan kuliner nih teman-teman dua, misalnya pilihan di Jogja ini tidak melulu tentang apa ya, kalau Jogja lainnya gudeg apa sih mbak, ataupun bakmi Jawa, kalau jam segini bakmi Jawa juga gak ada sih ya. Ada banyak tempat untuk kalian bisa eksplor, pengalamannya beda teman-teman dua. Kita karena tadi ada yang menyapa aku dari Mogiri, nah di Mogiri tuh ada yang namanya soto keceh. Nah keceh apa keceh ya? Kayaknya keceh sih, soalnya apa ya, biasanya orang kan kalau makan di tempat-tempat yang kering, nah ini di tempat yang kalian bisa menikmati suasana aliran sungai. Jadi keceh ya, keceh itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia artinya apa sih? Apa ya keceh tuh? Pokoknya kakinya masuk ke air, nah gitu lah. Gimana Mbak Tri? Biasanya Mbak Tri yang ngebenerin Mbak, keceh tuh ini artinya gitu kan ya. Pokoknya berendam, nah tuh berendam. Tapi keceh tuh lebih kepada berendam yang gak semuanya gitu ya, yang gak pure banget gitu. Bisa kakinya doang, ataupun tangannya doang gitu kan, ataupun badannya doang gitu, itu keceh gitu ya. Dan sesuai namanya teman berdua, soto keceh ini di Imogiri Bantul. Ini pengunjung juga bisa menikmati nih soto sambil merasakan suasana aliran sungai yang jernih. Jadi bukan cuma makan ya, tapi juga mendapatkan pengalaman wisata yang berbeda gitu teman berdua. Tempatnya di mana jeng? Kamu bisa main nih buat kamu yang ke daerah Selo Pamioro Imogiri, mana warga Selo Pamioro, halo halo halo halo sekeng siang. Selo Pamioro gitu kan ya, bisa tuh mampir ke sana. Kalau kamu juga ada rekomendasi juga boleh spill di nomor kita di 08112511025. Mbak, kemarin aku jalan-jalan ke Jogja nih, habis itu ke daerah Sleman, ada nih tempat yang juga unik, boleh langsung join aja gitu. Dan sambil kalian join, aku juga masih mau puterin lagu-lagu spesial nemenin kamu yang lagi weekend nih gabut ataupun lagi menikmati nuansa Jogja di hari Sabtu yang sendu asik. Ada Anet, Pandai Bicara spesial buat kalian.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Kalau kamu ingin merasakan suasana kota Jogja dan juga nuansa budaya teman berdua, dan pas banget di hari ini di kawasan Malioboro ini masih jadi tempat pilihan yang menarik buat kalian teman berdua. Apalagi hari ini tanggal 29 Agustus ya, di hari Sabtu, ada Ragen Street Art Malioboro Festival teman berdua. Dan ini sebagai bagian dari puncak Bulan Warisan Dunia 2026. Ada pula di agendanya 100 Dalang Manjing Malioboro yang membawa seni tradisi lebih dekat dengan masyarakat teman berdua. Nama eventnya itu yang luar biasa adalah Bulan Warisan Dunia 2026. Jadi di sana rangkaiannya ada banyak banget teman berdua. Jadi pas banget kalau kamu pingin kenalin anak-anak kamu ataupun pengen kenalin adik-adik kamu ya yang usia masih kecil-kecil, pengen dikenalin dengan budaya, pas banget latihan menyaksikan beberapa tampilan budaya yang ada di kawasan Malioboro. Selain itu juga kamu pasti bisa menikmati beberapa kuliner UMKM yang ada di kanan kiri sana teman berdua, karena banyak banget yang ready untuk kamu pilih menikmati sore kamu, menikmati siang hari ini sambil nyaksiin tuh beberapa penampilan budaya. Kemarin juga sempat diawali dengan festival dalang teman berdua di bulan lalu ya, di bulan Juli, itu seru banget juga. Dan ada beberapa penampilan dalang-dalang cili yang ready untuk nampilin budaya-budaya Yogyakarta. Juga ada mulai dari penampilan dalang Purwo, ada juga wayang Purwo sama juga ada wayang golek. Jadi emang rangkaiannya begitu banyak dan juga menarik banget. By the way, kali ini kita juga menemani kamu di siang santai siang kali ini teman berdua, ada Betran Putra Onsu yang kali ini membawakan Bila Memang Kamu. Bila memang kamu takdirnya, kenapa enggak ya kan?

0: I guess I'll never really know.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik verbal maupun tertulis adalah hal yang penting. Dalam bukunya Anti-Mis Komunikasi, Lee Kyung-hee membahas mengenai aspek krusial dalam komunikasi profesional. Mulai dari kemampuan menyimak dan memahami lawan bicara, latihan-latihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, hingga bentuk komunikasi tulisan yang ideal. Buku Anti-Mis Komunikasi menyoroti bahwa kesalahpahaman bukan hanya akibat kurangnya informasi, tapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, bias kognitif, serta perbedaan budaya dan persepsi. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Dengan gaya bahasa yang lugas dan pendekatan berbasis studi kasus juga psikologi komunikasi, buku ini menjadi panduan berharga untuk membangun interaksi yang lebih efektif. Anti-Mis Komunikasi adalah buku yang relevan bagi siapa saja, baik profesional, pemimpin maupun individu yang ingin memperbaiki keterampilan komunikasi mereka. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Kalau kalian teman berdua pingin suasana wisata yang lebih sedikit tenang gitu kan ya, kalian bisa loh memilih destinasi seperti kawasan yang ada di sebelah timurnya Jogja, ada di tebing Breksi, Prambanan, ataupun kalian bisa menuju ke kawasan selatan dan juga timur Yogyakarta. Tapi teman berdua, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Di antaranya yang pertama nih, jangan terlalu banyak memasukkan destinasi dalam satu hari teman berdua. Karena Jogja itu bukan tempat untuk lomba-lomba ya, tapi menikmati gitu kan ya. Lebih baik 2 atau 3 tempat tapi benar-benar bisa dinikmati nuansanya. Dan kedua, kamu juga harus bisa atur waktu perjalanan. Kalau kamu ingin berkeliling kawasan kota Jogja, manfaatkan waktu siang untuk menikmati kuliner dan juga tempat budaya. Jadi kulinernya tuh juga sekalian ke tempat wisata gitu loh teman berdua. Dan menjelang sore baru cari lokasi menikmati suasana senja sambil makan lagi, ya kan Senja? Terus habis itu di depanku pas banget ada senja nih. Ketiga, kamu siapkan uang tunai secukupnya. Karena kadang kuliner lokal susah banget di bilang kuliner, itu justru paling menarik ada di warung kecil ataupun tempat sederhana. Masih banyak beberapa yang emang gak pakai giris gitu kan. Jadi kalian juga bisa nyiapin dulu teman berdua di pinggir-pinggir jalan gitu kan ya, ternyata rame banget. Oh, habis itu kalian coba incip-incip ternyata makanan tradisional yang nikmat banget. Habis itu tips berikutnya teman berdua, jaga kebersihan dan juga hormati lingkungan. Itu penting banget ya, apalagi kalau kita berkunjung ke kawasan wisata alam maupun kawasan kampung wisata gitu kan ya. Jangan sampai pulang membawa foto bagus ya kan, tapi sebenarnya kalian meninggalkan sampah. Nah jangan ya dek ya. Dan yang terakhir, jangan lupa satu hal teman berdua, kalau sudah berada di Jogja, kamu sesekali coba lepaskan ponsel, duduk sebentar, menikmati makanan, ngobrol sama teman kamu, ngobrol sama keluarga kamu yang lagi healing bareng, dan juga rasakan suasananya Jogja. Nah, karena wisata itu bukan soal tempat aja yang kita datangi, tapi juga sebuah cerita yang kita bawa pulang. Jangan sampai kita kehabisan momen-momen untuk ngonten dan lain-lain, tapi kita lupa ada momen kebersamaan sama keluarga yang harus kita abadikan juga gitu. So, menemani siang kamu kali ini di jam 1:04 teman berdua, ada lagu yang siap untuk aku putarin buat kamu. So, ini dia, Teddy Swims.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Teman Perdua, buat kalian para pecinta olahraga bulu tangkis nih Teman Perdua. Dan olahraga ini rasanya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita ya Teman Perdua di bulu tangkis kali ini. Di Politon Pontianak International Challenge 2026 Teman Perdua, perjuangan para wakil Indonesia ini masih menjadi perhatian tentunya. Dan hari ini salah satu kabar datang dari Tunggal Putra Bismo Raya Oktora, yang sayangnya langkah Bismo ini harus terhenti di babak perempat final Teman Perdua setelah kalah dari wakil India Gin Paul Sona 2 gym langsung Teman Perdua. Dan Bismo ini sebenarnya ini merupakan unggulan ketiga, tapi dalam pertandingan lawan mampu mengendalikan permainan dan juga menutup laga dengan skor 2-1-10 sama 2-1-13 Teman Perdua. Tapi ya gitu ya namanya olahraga ya Teman Perdua, kalah bukan berarti selesai, justru dari pertandingan seperti ini nih orang atlet ini bisa belajar membaca permainan, bisa juga menjaga mental dan memperbaiki kekurangan. Dan harapannya nih untuk next pertandingan yang berikutnya nih nanti bisa kasih yang terbaik juga ya dari yang kemarin. Nah, itu jadi pengalaman kan. Dan yang menarik Teman Perdua, turnamen ini juga memperlihatkan bahwa regenerasi bulu tangkis Indonesia nih terus berjalan ya kan. Jadi buat kamu yang hobi main badminton ya kan, di akhir pekan jangan cuma jaga smash ya. Footworknya juga harus dilatih. Stamina harus dijaga karena smash boleh keras, tetapi jangan sampai setelah 5 menit bermain tapi ya apa namanya ngos-ngosan banget ya kan. Kadang suka gitu tuh, awal-awal mantep tapi di akhir-akhir aduh begam-begam nih, gak kuat nih. Tapi gak apa, kalau aku tipikal juga yang pecinta bulu tangkis, cuman karena kadang kalau udah lama gak main ini kayak ngilu banget, kayak jarem mbak itu kan. Kadang tuh kayak pegel-pegel di pundak itu ya, mungkin karena jarang ini juga nyemes ya kan. Tapi akhirnya kemarin memutuskan untuk coba ke olahraga lainnya nih, kuda. Asik main kuda nih, seru banget. Buat kalian yang juga penggemar olahraga panahan sambil berkuda, boleh spill ya latihannya di mana, aku pengen ikut juga gitu kan. By the way, kali ini aku masih menemani kamu, ada Aku Yang Jatuh Cinta. Asik, ini bukan lagu ya, ini bener ya, nggak ding, ini lagu maksudnya. Ini lagu yang buat kamu yang pas banget sama judulnya Aku Yang Lagi Jatuh Cinta gitu kan ya. Sini nyanyi bareng, ada Dudi Oris yang siap nyanyi buat kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Santai Siang kali ini bareng aku Safira Ajeng, tentunya teman Pro 2 yang masih mantau Pro 2 Jogja, tentunya thank you ya di siang kali ini buat kalian yang lagi perjalanan, semangat ya. By the way, kali ini teman Pro 2 aku juga mau menyapa nih yang udah gabung di siang kali ini. Salam Mbak untuk Rimbawan angkatan 95 dari Ibu Dokter ini, luar biasa nih Bu dosen nih, Bu Baroro. Halo Bu Baroro, selamat siang. Jadi ingat waktu SMP Mbak. Wah iya kah? Iya nih, ini Ribawan 95 katanya minta mawar merahnya slang. Kalau request that's the way it's nya Dion boleh gak? Lawang neng jejeren nabe nyetir kok minta disalamin. Asik, siapa nih yang minta disalamin? Ayo, romantis banget deh. Oke, kali ini slangnya yang ready bukan mawar merah, adanya yang halal gimana? Gimana Bu Baroro? Boleh ya? Kan udah halal, udah berdua nih halal nih. Bukan halal lagi, lebih dari halal. Kali ini kalau gitu karena merahnya belum ada, mawar merahnya kayaknya belum panen Bu. Maaf ya kan, mawar merahnya belum panen, aku puterin dulu spesial kali ini slang yang Indonesia. Wow gitu kan. So wow ini, so wow rimbawannya UGM gitu. Oke, slang Indonesia wow. Nah nanti aku lanjutin ada payung teduh, cerita tentang gunung. Biasanya kan para rimbawan tuh suka muncak ya kan. Nah kali ini ada cerita tentang gunung, aku ceritain ya Bu ya. Oke Pak Mojo. Wow, luar biasa ya. Hati-hati ya, Pak ya. Ini dia slang Indonesia. Wow.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat Mas aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi

Satu lagu tadi udah aku puterin, requestan dari Bu Baroroh untuk yang spesial di sampingnya nih. Asik, masih perjalanan gak sih Bu? Bu Baroroh dan juga Pak Moja, Bapak Ibu dosen yang luar biasa, Masya Allah. Ini lagi perjalanan mudik. Gimana rasanya mudik ya Pak Bu ya? Seru kali ya. Aku udah 24 tahun gak pernah mudik nih, gimana ini Bu? Aduh. Dan juga untuk keluarga Rimbawan 95 Universitas Gajah Mada ya kan. Semangat ngeslengnya, pokoknya satu lagu slengnya tadi udah aku puterin. Mau request lagi? Boleh, silahkan ya kan. Dan aku juga mau menyapa yang udah gabung kali ini. Weh, atuh tenan ki ya. Sampai ki ya, sampai ki. Ada Mas Sasongko Bagas. Mas Bagas nih, keren nih Mas Bagas nih. Penyiar RRI Pro 2 Malang yang lagi pulang kampung ke Jogja. Halo Mas Bagas, piye kabare arek-arek Malang ya. Pokoknya sehat selalu, salam untuk penyiar Pro 2 Malang ya, semuanya ya Mas Bagas ya. Dan kali ini mau request lagunya dong, sing penting lagune dewa Mbak. Opo wae bebas. Oke, opo sih sing gak nggo Mas Bagas ya toh. Piye iki bahasa Malange wis Malang banget urung. Lha opo sih Mas Bagas? Ya opo iki ya. Aku puterin ya Mas Bagas spesial untuk penyiar Pro 2 Malang yang lagi pulkam ke Yogyakarta. Kapan aku harus pulkam ke Malang lo Mas Bagas? Simbah-simbah aku itu wong Malang. Ya opo sih, gak tahu pulang kampung ya. Oke, kali ini Dewa featuring Firza, lagu cinta buat Mas Bagas. Secinta itu ya sama Pro 2 Jogja, penyiar Pro 2 nih. Dan kali ini Mas Bagas aku puterin lagunya. So ini dia, lagu cinta special for you.

0: Santai siang masih menemani kamu teman Pro 2 bareng aku Safira Ajeng tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 14 teman Pro 2. Saatnya kita akan tentunya dengarkan top 20 Indonesia lokal dan 1 jam ke depan tentunya. Dan pokoknya stay tune ya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja teman terbaik kamu. Hit music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita ketemu lagi ya bareng aku Surya Abi Maruf di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Kali ini kita mulai dulu teman Pro 2 dengan dengerin lagu yang menjadi juara satu untuk edisi minggu lalu. Ini dia Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah.

Emang Pro 2 lagu yang udah jadi juara kita untuk edisi minggu lalu udah kita dengerin ya. Kita sekarang buka gerbang 20 besar untuk edisi minggu ini di chart kita. Dibuka oleh satu hits miliknya Nadif Basalama dengan hitsnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi juru kunci peringkat 20.

Lagu yang baru aja kita dengerin tadi teman Pro 2 adalah lagu dari Ariel Noah yang juga menjadi soundtrack sebuah film dengan suasana remaja. Dulu kita masih remaja di posisi 19. Lanjut teman Pro 2, kita ke peringkat 18. Ada siapa? Ada Sal Priyadi, ada

Satu hit miliknya Anji, Putus Atau Terus, yang sempat jadi juara beberapa minggu lalu, teman pro 2 harus puas di posisi 17. Begitu juga dengan lagu Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, minggu ini langsung merosot ke posisi 16 chart kita.

Teman Bro 2, kita baru aja dengerin lagu yang happening di mana-mana dari Naikila dengan MMG atau My Mind Gue di posisi 14, dan kita lanjut lagi untuk masuk di peringkat 13. Aku punya lagu Shalina yang berkolaborasi dengan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits, dua pulau paling hits di Pro 2 FM Jogja. Lagu yang baru aja kita dengerin tadi adalah lagu dari Wijaya 80 yang berkolaborasi dengan Arsy Widianto. Ini adalah Cinta. Lagunya retro banget Teman Pro 2 ya, udah nemenin kita di peringkat 11. Nggak kerasa, kita masuk di 10 besar yang dibuka oleh lagu miliknya Gea Indrawari, Penyihir. Di peringkat 10.

Satu hits miliknya Rem Laudi teman Pro 2 yang syahdu banget, Ikro, udah kita dengerin di peringkat 9. Bagaimana dengan favorit kamu yang ada di peringkat 8? Ya, Tulus Teh Hijau kali ini stay di posisi

Selamat siang jelang sore, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits chart lagu Indonesia Pro 2 Jogja untuk edisi minggu ini barengan aku ya, Suryo Abi Ma'ruf. Setelah tadi kita dengerin lagu yang dinyanyikan oleh Irgitab, Rutinitas di peringkat 7 teman Pro 2, semakin dekat dengan posisi mentereng, tapi kita harus lalui dulu peringkat 6 minggu ini. Lagu yang naik satu tangga, ada satu hits kolaborasi Indo featuring Ari Lesmana. Betul banget, sesi potret selanjutnya kita dengerin di posisi 6.

Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Peringkat 5 besar teman Pro 2, peringkat 5 besar sudah kita dengerin tadi. Ada Nabila Tekiah, Cegil di posisi 5. Lanjut kita ke kolaborasi World Genius bersama Novia Bakhmit, Your Side teman Pro 2. Lagunya mudah-mudahan ini menjadi semangat tersendiri ya buat kamu yang memang butuh booster semangat di siang jelang sore kali ini. Lanjut kita ke peringkat 3, aku punya lagu miliknya Divki Khalif featuring Prinsa Mandagi, Seandainya.

0: Sebelum kita ke peringkat 1 teman Pro 2, ini dia lagu yang udah kita dengerin tadi, ada di Lestari Perahu Kertas. Hit music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Nah, ini dia teman Pro 2, lagu yang berada di posisi puncak chart kita minggu ini. Selamat untuk Shallow on 7, Sederhana.

Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Safira Ajeng.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional. Jepang akan mengerahkan 3 helikopter CH-47 milik pasukan bela diri Jepang untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan. Bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari bantuan bencana internasional. 3 helikopter akan dibawa ke Indonesia menggunakan kapal JS Kunisaki setelah seluruh persiapan bantuan selesai. Hingga saat ini Jepang belum menjelaskan lokasi penempatan maupun waktu kedatangan armada tersebut. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan kerjasama Indonesia dan juga Jepang dalam penanganan bencana serta kerjasama kawasan Indo-Pasifik. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur pemenuhan pilihan layanan serta perlindungan sisa kuota internet konsumen. Menteri Komunikasi dan juga Digital Muti Hafid mengatakan kebijakan tersebut merespon ke banyaknya keluhan masyarakat mengenai praktik kuota internet yang hangus. Melalui aturan ini, sisa kuota ditegaskan sebagai hak konsumen. Operator juga tidak diperbolehkan mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan kuota dan juga diwajibkan memberikan pilihan mekanisme rollover atau bentuk kompensasi lainnya. Operator seluler juga wajib melaporkan pelaksanaan aturan tersebut kepada Kementerian Komdigi setiap bulannya.
1: Info Produa.
0: Kebakaran lahan di Padukuhan Lembah rubuh. Solo Pamiora Imogiri Bantul telah menghanguskan sekitar 10 hektar lahan dan sebanyak 127 kepala keluarga berpotensi terdampak apabila api merambat ke kawasan pemukiman. Berdasarkan asesmen Damkarmat BPBD Bantul, area yang terbakar mencakup 4 RT. Kebakaran diduga merupakan rambatan dari wilayah Padukuhan Lenteng dan juga kembali menyala hingga meluas ke lembah rubuh. Upaya pemadaman dilakukan secara manual oleh warga dan juga relawan karena kondisi medan perbukitan menyulitkan akses menuju lokasi. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Di sore ceria kali ini, Safira Ajeng masih menemani kamu tentunya, teman Pro 2. Dan kali ini dia yang kamu tunggu-tunggu di setiap Sabtu, teman Pro 2. Setelah jam 3 ya, sekarang udah jam 3 lewat 9, teman Pro 2. Kita akan dengerin Top 20 Internasional Lokal bareng Vira Muviana. More music, more variety.

105 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Bro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore. More music, more variety. Bro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Happy weekend teman Pro 2. Ketemu lagi sama hari Sabtu dan ketemu lagi sama Vina Mufiana yang bakalan kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Apakah ada lagu favorit kamu di sini atau mungkin aja lagu favorit kamu turun dan harus pergi dari chart kita? Nah, kalau misalnya kamu nggak pengen lagu favoritmu cabut dari chart Pro 2 Hitlist, so pastikan kamu ikutan terus dan request selalu lagu favorit kamu teman Pro 2 ya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu setiap hari selama siarannya berlangsung ya. Kalau requestnya di jam 12 malam sampai jam 5 ya nggak bisa karena kan Pro 2 Jogja nemeninnya dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Well anyway teman Pro 2, sebelum kita kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, aku mau nge-reminder kamu siapa sih jawara kita minggu lalu. Yang ini adalah salah satu musisi yang udah cukup lama ada di chartnya kita teman Pro 2, dan kemarin mereka tuh 2 minggu di Chart Pro 2 Hitlist. Yes, ada Prep, Do What You Gotta teman Pro 2, dan apakah minggu ini posisinya akan bertahan atau tergantikan? We'll see.

Menggantikan Eyelid yang harus cabut dari chapter 2 hitlist, mari kita sambut ada Jennie with Less Than A Lover yang berhasil masuk jadi new entry this week. Track 20.

Radio Teman Pro 2, lagu yang datang dan pergi minggu ini. Jadi pastikan kalau misalnya kamu gak mau lagu favorit kamu cabut dari Chart Pro 2 Hitlist, request terus lagunya ya. Dan kalau gitu Teman Pro 2, kita langsung aja ke Chart Pro 2 Hitlist. Dan kita awali dari posisi 19, 18, dan 17 ya. Di posisi 19 aku punya Joji with Love You List yang harus turun satu peringkat. Day on This Hill dari Seida Spiro juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Di posisi 17 aku punya Harry Styles with Aperture yang juga turun satu peringkat. Track 19.

Tiga lagu tadi tuh semuanya samaan turun satu peringkat teman bro dua. Nah yang ini harus terjun payung turun 15 peringkat ke posisi 16. Ada Prep, Do What You Gotta teman bro dua yang harus puas cukup 2 minggu aja di chart berdua hitlist. Yang ini berhasil naik 5 peringkat teman bro dua, ada Teddy Swim, Break Up In Reverse yang berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15. Dan di posisi 14 ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Track 16.

Masuk ke posisi 13 sama Bro 2. Di posisi ini ada Temper City with Self Aware yang naik 1 peringkat. 4 minggu di chart Bro 2 hitlist, Somber, My Body Is Not Ready berhasil naik 1 peringkat ke posisi 12. Dan di posisi 11 aku punya Taylor Swift, I Know It, I Know You. Track 13.

Ya, yes, itu dia lagu Mancanegara yang ada di Chopper 2 Hitlist dari posisi 19 sampai 11. Dan kalau misalnya kamu penasaran ada lagu siapa di posisi 10 sampai jawara, nanti aku bakal kasih tahu lagi ya. Tapi sebelum itu kita ke bubbling up this week dulu teman Pro 2, karena aku punya Kelsey with Animal yang belakangan ini tuh jadi lagu yang sering mondar-mandir di playlistnya Pro 2 Jogja. Dan apakah bisa lagu ini masuk ke new entry this week? Kita lihat nanti ya. Tapi kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request ya. Mana tahu minggu depan posisinya bisa berganti, oke? So, please welcome, this is Kelsey with Animal. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

itu dia teman Pro2 Animal dari Kelsey. Kalau kamu suka sama lagunya, silakan di request ya ke 0811-251-1025. And now kita ke posisi 10, 9 dan 8. Di posisi 10 aku punya BTS with Come Over. Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande naik satu peringkat ke posisi 9. Di posisi 8 ada Charlie Puth featuring Hikaru Tada with Home. Track 10.

9 minggu di chart berdua Hitlist sama Pro 2, Alex Warren berhasil naik satu peringkat ke posisi 7 dengan Fever Dream. Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 6, dan di posisi 5 naik satu peringkat ada Bruno Mars, Risk It All. Track 7.

Movie Anda masih nemenin kamu di chart berdua, hit list sama bro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 4. Di posisi ini aku punya BTS with Swam yang berhasil naik 1 peringkat. 4 minggu di chart berdua hit list, Hon sekarang ada di posisi ketiga dengan lagunya Location Unknown. Dan runner up this week aku punya Blackpink with Go. Track 4.

0: itu dia teman berdua lagu mancanegara yang ada di Chart Pro2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. So teman berdua, buat kamu yang pengen lagu favoritnya bisa terus ada di chartnya kita, jangan lupa request terus lagu favorit kamu ya. Dan kalau misalnya kamu ketinggalan dengerin Chart Pro2 Hit List, don't worry, habis ini aku bakalan kasih tahu kamu teman berdua lagu siapa aja yang ada di chartnya Pro2 Jogja, terutama buat kamu yang tadi ketinggalan ya. So kalau gitu kita langsung aja recap time.
1: More music, more variety. Pro2 Hit List Top 20 Countdown Recap.
0: Kita awal recap time teman Pro2 dari lagu yang harus meninggalkan Chart Pro2 Hit List ada Eyelid with Not Cute Anymore. Menggantikan Eyelid ada Jenny Less Than a Lover yang berhasil naik jadi new entry this week. Posisi 19 aku punya Joji with Love You Less yang harus turun satu peringkat. Daya on This Hill dari Shayna Spiro turun satu peringkat ke posisi 18. Posisi 17 ada Harry Styles with Aperture. Prep Do What You Gotta harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dari posisi jawara minggu lalu. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Teddy Swim, Break Up in Reverse. Stupid Song dari Olivia Rodrigo ada di posisi 14. 3 minggu di Chart Pro2 Hit List, Denver City naik 1 peringkat ke posisi 13 dengan lagunya Self Aware. My Body Is Not Ready dari Somber ada di posisi 12. Posisi 11 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Dan Bubbling Up This Week aku punya Kelsey with Animal. Ke posisi 10 teman Pro2 ada BTS with Come Over. Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande ada di posisi 9. Ke-8 minggu di Chart Pro2 Hit List, Charlie Puth barengan sama Hikaru Utada ada di posisi 8 dengan lagu andalan mereka Home. Fever Dream dari Alex Warren ada di posisi 7. Posisi 6 aku punya Olivia Rodrigo with Drop Dead. Bruno Mars dengan lagunya Rip It All sekarang ada di posisi 5. Naik satu meningkat ke posisi 4 ada BTS with Swim. 13 minggu di Chart Pro2 Hit List, Hon barengan sama Nicki naik satu meningkat ke posisi 3 dengan lagu andalan mereka Location Unknown. Dan Bubbling Up This Week ada Blackpink with Go.
1: More music, more variety. Pro2 Hit List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: So, teman Pro2, ini dia jawara kita minggu ini di Chart Pro2 Hit List, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Mitski, Where My Phone.
1: More music, more variety. Get ready for Pro2 Hit List, the weekly top 20 countdown.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu siapa aja yang ada di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Anyway teman Pro 2, sudah hampir jam 4, waktunya Vina cabut dulu dari Chart Pro 2 Hitlist karena sebentar lagi posisi aku bakalan digantikan sama teman-teman aku yang bakalan nemenin kamu di Music Planner nanti di jam 4 sore ya. Kalau gitu, Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gue absen dulu nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
4: Halo semua. Selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya. Ya. Sekarang yeah. Ada 1 2 3 4 5 orang.
5: Iya. Yeah. Yeah. Ini
6: benar belum lengkap nih.
3: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
5: Oh, bisa.
3: Iya, benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul.
5: Ya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Okay. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi dan Syasha.
3: Oh ya? Yeah?
6: Ada kebongkar deh.
4: Tavisha.
5: Oh, bukan.
3: Oh, iya. Tapi boleh kenalan dulu dong, Kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
6: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Yeah. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke.
4: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke.
5: Okay. Dicabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio.
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke.
4: Kita bisa okay. Baru dengan okay. Kak Rio.
3: Oh iya benar pemain ini pengganti ya ini
5: pengganti.
3: Ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, ceweknya siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
4: Paling
3: ya.
4: Cantik sendiri, bener ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya?
4: Iya, tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali
3: berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya. Bisa.
6: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
5: tidak saling kenal berdua.
6: Awalnya belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Kasihan gitu ya.
6: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke.
6: Okay. Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh. Bebas.
6: Boleh ya.
3: Boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu.
3: Yeah.
6: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih masa lalu. Aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya, artinya apa?
5: Apa bukan tadi yang Tata Vivi
0: bukan. bukan
4: Tata Vivi Sasa. Cucu.
8: Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
8: Bahasa Sanskerta.
6: Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Oh. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Iya, nitip gitu ya. Oke.
4: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, iya, masuk sih. Masuk sih.
4: Masuk enggak bisa.
0: Benar.
4: Depok ya, Depok.
0: Oke. Nih.
6: Yo, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat disini dulu gitu.
5: Nih. Oh. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
6: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
0: Oh iya benar-benar.
5: Pasti kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul,
0: jadi
6: betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul, betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
6: Lucunya Tafisa dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh, benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke, tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Apa hilang? Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
0: Oke. Wah, seru banget itu Bang Pro 2, tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau

0: Tahu, Tafisa ini udah punya berapa lagu, Kak?
1: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke, okay. Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
1: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
1: Betul. Okay, jadi okay. Total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
1: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
2: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
3: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacaran 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
3: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat banget. Ya.
2: Sebenarnya di sini tuh cuman memang putus-putus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
2: kan curhat-curhatan narsum.
3: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku. Oh. Okay. pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya dari

0: ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan. Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang gitu.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Merayu Tuhan di bawah nangis.
2: Oh iya. Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan. lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok, kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain. Dan ini adalah lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita ramai juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi
4: kita juga aneh.
3: Aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello
2: kan? Ceria
1: kamu.
2: Tuh,
1: Hello Ceria. Ceria.
2: Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, wah udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin, bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya, kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua
1: sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan ras tertinggi geng, sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: ceritain dong. Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong, "Maaf ya, gue rindu nih," gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu, ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu-gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: akhirnya cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu.
0: Oh.
3: Kayak FTV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya, bingung mau ngungkapin. Okay. Lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Oh,
3: seperti itu, karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
2: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
2: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Gue kira
0: ya
1: tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak
1: Dilan
0: gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener, bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya. Jadi pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Iya.
3: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Sama-sama apa? Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
0: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok pokoknya juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan kalian.
0: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Kalau TikTok ada tafisha official musik.
0: Oke, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita, di Tafisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
1: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
0: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
5: Waktunya

Satu lagu teman berdua yang rasanya pas banget untuk nemenin sore kali ini ya. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa mengapresiasi satu orang yang paling penting. Siapa tuh? Ya diri kita sendiri gitu loh. Kalau hari ini kamu mungkin merasa berat, kalau minggu ini banyak hal yang tidak sesuai, tidak berjalan sesuai apa yang kamu rencanakan, gak apa-apa teman berdua. Toh masih kita masih sampai di Sabtu sore ini ya kan, masih bisa bernapas lega ya kan, masih bisa mendengarkan musik, bisa ngobrol dengan orang-orang yang kita sayangi gitu kan. Dan juga mungkin itu sudah cukup menjadi alasan untuk bilang pada diri sendiri, terima kasih ya, makasih kamu udah bertahan. Gak harus selalu kuat, gak harus selalu jadi yang terbaik, ataupun gak harus jadi seseorang yang terlihat baik-baik aja. Sesekali istirahat juga bagian dari perjalanan loh teman berdua. Jadi buat kalian teman berdua yang sore ini sedang dalam perjalanan pulang, sedang menikmati kopi, sedang bersama keluarga, atau bahkan masih berkutat dengan pekerjaan, pelan-pelan aja nikmatin sore ini. Besok kita pikirkan lagi apa yang harus dikerjakan. Dan untuk sekarang izinkan kita menikmati sedikit jeda teman berdua, karena hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita sudah berjalan, tapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri selama perjalanan. Dan masih ada aku, Safira Ajing tentunya, yang akan menemani perjalanan kamu di sore kali ini teman berdua. Ada beberapa deretan lagu yang siap aku puterin. Dan buat kalian yang mungkin dari tadi lagunya belum sempat diputer, sorry ya. Karena kita kan dari tadi udah gabung nih di Pro 2 Jakarta, di Music Planner. Kemudian di Sabtu di jam 3 tadi kita juga ada siaran paket ya, dan juga sebelumnya tem Pro 2. Jadi buat kalian yang lagunya itu belum keputer, sabar ya, nanti akan aku puterin. Sorry banget, sibuk banget dah Sabtu nih. Sibuk banget, acaranya banyak banget dari Sabtu ya, weekend ya tem Pro 2, sesibuk kalian ya gak sih? Untuk itu supaya sibuknya kalian bisa ke refresh, healing gitu kan, aku kasih healing nih satu lagu dari Abizar Tomro 2, ada It's You, Special For You.

Sudah lunas ya, kali ini utangku Mbak Tri. Makasih Kak Taufik juga dari Gudian, makasih ya yang udah request dari tadi siang baru aku puterin. Ya malum Mbak Tri, ya kan emang agak ini ya, panjang nih hari Sabtu nih. Katanya shift panjang nih, bukan panjang kok, panjang gitu loh. Kata orang Surabaya gitu kan ya. Kata orang Jawa Timuran panjang rek gitu. Aku juga mau menyapa dulu ada Kak Teo di Magelang. Kata-kata hari ini, kegagalan hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran berharga untuk membuatmu lebih kuat di masa depan. Nah itu ya kata-kata hari ini. Oke, Kak Teo di Magelang. Next ada yang udah gabung kali ini juga, ada kakak kita nih dari RRI Pro 2 Malang. Mana kak, jadi kesini gak? Katanya mau mampir, ditunggu nih. Ada kak Tam-Tam juga yang tadi minta lagunya Judika. Oke, sorry ya kak Tam-Tam tadi karena udah masuk di jamnya relay, jadi aku mau puterinya sekarang dulu ya. Ada juga yang udah gabung kali ini kak Nida, minta dong lagunya. Mau minta yang apa kak? Boleh, silakan. Minta yang kau selalu di hati. Oh yang bener, selalu di hati yang bohong. Oke, ada Andi Rianto featuring Liodra sama Roni Barulian ya, kau selalu di hati, buat menemani kamu di sore kali ini. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tak terasa sore perlahan berganti menjadi petang dan aktivitas hari ini mungkin sudah mulai kita selesaikan. Ada yang sedang dalam perjalanan, ada juga yang masih bekerja, ada juga yang mungkin sedang duduk santai menikmati akhir pekan ini. Dan sesaat lagi dengan tentunya akan segera kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kami Abu Quraib dari Muawiyah, dari Al-Amashi, dari Syaqiq, dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya menanamkan sikap jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang hendaknya melekat kepada seluruh insan. Melalui kejujuran, kita akan senantiasa memperoleh ganjaran kebaikan yang melimpah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita semua diwajibkan untuk mengatakan hal yang benar atau berkata jujur. Dan apa manfaat daripada kita mengatakan hal kejujuran? Yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Hal ini merupakan salah satu dambaan istimewa dalam kehidupan manusia, yaitu memperoleh ketenangan. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih merupakan dasar sebuah kejujuran. Bagian yang penting yang mengantarkan kita semua dalam memperoleh ketenangan. Dan yang kedua, kita akan memperoleh teman-teman yang baik. Nilai kejujuran pun dapat memupuk nilai kepercayaan kepada teman-teman kita. Karena kita sering jujur, orang lain pun akan percaya kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu jujur, semua orang, begitu jutaan manusia, selalu mempercayai apapun perkataan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, surga yang menawan. Kejujuran adalah salah satu kunci kita meraih kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini akan berbuah indah dengan kenikmatan surga. Semua itu merupakan bentuk tanda cinta Allah kepada kita sebagai balasan atas kejujuran yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119 yang artinya ini adalah hari kebenaran. Orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ibarat berlian yang berkilau, kejujuran menjadi sumber keindahan, rute terbaik dalam meraih kemuliaan. Tanpanya kehidupan akan penuh kesuraman. Lewat kejujuran, cintanya pun kita akan dapatkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apapun yang terjadi sepanjang hari ini, mari kita syukuri teman berdua. Dan untuk hal-hal baik yang datang, kita syukuri. Untuk sesuatu yang belum sesuai harapan, kita belajar menerima. Dan untuk perjalanan yang masih panjang, semoga selalu diberikan kekuatan ya teman berdua. Bagi kalian yang berada di perjalanan, silakan menyesuaikan dan juga tetap berhati-hati. Bagi yang sudah berada di rumah, mari bersiap untuk menunaikan ibadah maghrib. Tinggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia dan kita beri kesempatan hati untuk menjadi lebih tenang. Gitu teman berdua. Dan kali ini masih ada satu lagu lagi spesial, lagu religi kali ini dari Adam Music, Aisyah Istri Rasulullah. Sebelum nanti kita bergabung di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take
2: up every corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria kali ini, teman Pro 2 bareng aku Ajeng yang masih ceria juga. Harapannya gitu sih ya, karena menemani kamu yang sore kali ini lagi gabut, sore kali ini lagi sibuk juga ada ya kan, biar tambah ceria teman Pro 2. Di sore ceria kali ini aku tentunya ada nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih tentunya teman Pro 2 di 0811-2511-025 dan kamu bisa join ya. Kali ini lagunya apa, Jeng? Oke, teman berdua, kali ini aku siapkan lagu spesial buat kalian ya. Lagunya yang pertama kalian bisa pilih nih, ada Big Bang yang Big, ada Heavy yang Main, kemudian ada Enmes Kemaleng yang Hanya Rindu, ada Trio Lestari Gelora Cintaku, and the last one ada Adele Hello. Teman berdua, kali ini 5 list lagunya kayak biasa ya, jangan lupa dipilih lagunya dan nanti akan aku puterin tentunya di jam 18.45 ya, yang paling banyak yang paling banyak dipilih ataupun kalian paling banyak mana nih yang kira-kira pengen didengerin, nanti akan aku puterin di jam 18.45. So, aku tunggu kalian teman Pro 2 di 0811 2511 025. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman kamu. Masih bareng aku Safira Ajeng tentunya yang menemani kamu di segmennya Jamu nih, teman-teman Pro 2, jamnya lagu kamu. Dan kali ini masih ada yang belum gabung ya tentunya di segmennya Jamu. Tapi tenang teman-teman Pro 2, buat kalian yang kali ini belum kebagian listnya, aku udah ready kok listnya ya. Jadi kamu bisa join aja di 0811-2511-025. Buat kamu yang lagi mager ya kan, mager nulis nih, mendingan langsung kirim aja listnya, nanti aku kirim ya ke kalian. Dan ini dia listnya teman-teman berdua. Yang pertama ada Big Bang yang Big, ada Ivy yang Main, kemudian ada NMES Kamaleng yang Hanya Rindu, ada Trio Lestari Gelora Cintaku, ada Adele Hello ya. Yeah, oke. Okay. 5 lagu kali ini silakan dipilih teman Pro 2, jangan sampai telat ya. Kali ini 5 lagunya aku tunggu buat kalian gabung, dan nanti 3 lagu paling banyak akan aku puterin di jam 18.45. Oke. Okay? Kali ini ada Salma Salsabil, boleh juga dicoba deh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Multim Project.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodwe. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Dan ini dia lagunya. Lagu pilihan pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sophie Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Bila dari Raisa. Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Ku Ingin dari Ruth Sahanaya. Teganya Kau dari Liodra. Rayu dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino. Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Dan Risau dari Atik CB. Dan untuk pop kategori putra, Seharusnya Aku dari Isaac Octavian. Lelah Hati Tito Aditya. Teh Hijau dari Tulus. Sesi Potret dari Enau dan Ariel Smana. Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Terakhir Kali Wijaya 80. Lestari Merdu Afgan. Firasat dari Marcel. Kau dari Glenn Fredly. Dan Terbaik dari Mike Mohede. Untuk pop kategori daerah, Sansaro dari Minang. Butet dari Batak. Kicir-kicir dari Betawi. Sue Ora Jamu dari Jawa. Es Lilin Sunda. Cik-cik Periuk dari Kalimantan Barat. Si Patokaan dari Sulawesi Utara. Wayawai Windawe dari Papua. Boleh Lebo, Dodoy Si Dodoy. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Sakura Abadi sudah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Teman Berdua, Jamnya Lagu Kamu ya. Kali ini masih ada waktu buat kamu yang belum bergabung di 08.11.05.11.025. Masih ada sekitar 8 menit, jadi jangan sia-siakan kesempatan 8 menit kali ini Teman Berdua dengan lagu yang sama, Big Bang yang Big, kemudian Nabutsu Izevi yang Main, kemudian ada Hermes Kamaleng yang Hanya Rindu, Trio Lestari Gelora Cintaku, and the last one is Adele, Hello. So ini dia lagunya yang bisa kamu pilih di 08.11.25.11.025. Masih bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Yew, teman berdua, saatnya kita akan bedah tuntas. Asik, bedah tuntas, udah kayak berita aja gitu. Kita kali ini mau baca ini satu persatu yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025, teman berdua. Satu-satu ya dari Katovi di Godean. Aku pilih dong lagunya yang main hanya Rido sama Adele. Kariri, Adele sama NMES. Kemudian Karini minta dong segmennya Jamu. Semangat ya Mbak Jing, siaran sedari tadi pagi. Asik, makasih ya semangatnya. Oh. Jadi terhura, terharu gitu kan. Mbak Rini minta dong lagunya main hanya Rindu sama Hello. Ada Kak Aziza di Klaten nomor 3 dan 4. Dua aja nih, yakin. Dua nih. Materi di Pelayan minta lagunya Big Bang NMES sama Adele. Lavernia minta lagunya Big hanya Rindu sama Hello. Ada juga Kak Fia yang kali ini minta listnya. Asik, berarti belum kebagian nih. Kak Fia gimana nih, aku tunggu gak nih? Oke, 3, 2, 1. Oke, red, habis ya. Oke, kalau gitu Kak Fia gabung yang besok pagi aja ya Kak Fia ya. Oke, kalau gitu setelah aku hitung teman-teman dua, berarti paling banyak lagunya hanya Rindu, Big sama Seandainya nih. Wow, bukan, sorry, kenapa jadi Seandainya nih, dari mana ceritanya nih? Enggak ya, Hello, kemudian hanya Rindu sama Big, It's So Big teman-teman dua. Dan kali ini tiga lagunya akan aku puterin. Thank you yang udah gabung di segmennya jam-jamnya lagu kamu. Spesial ini untuk kalian ya lagunya. Ada Adele, ada NMES Kamaleng sama Big Bang. So ini dia lagunya.

Emang kalau udah rindu rasanya berat banget ya teman berdua. Tapi biar gimana pun ya namanya perpisahan tuh pasti akan ada teman berdua. Ya obatnya ya cuma satu sih, ketemu ya gak sih. Dan tapi teman berdua malam hari ini aku harus pisah dulu ya. Harus bye-bye dulu ke kalian. Jangan bye-bye katanya si siapa tuh. Jangan bye-bye dulu. Aduh lupa lagi namanya aku mah. Oke teman berdua, gak kerasa ya udah di jam 18.57. Saatnya aku mau pamit dulu. Thank you yang udah nemenin aku dari tadi siang. Wow, seru banget perjalanan kita. Ah, katanya AB Cek tuh, jangan bye-bye dulu. Tapi gak apa-apa, kali ini kita berpisah sementara dan besok Senin kita ketemu lagi. Thank you so much teman berdua yang udah nemenin aku. Dan juga tadi ada Nafa yang udah gabung, Kak. Ini baru benerin radio, gimana nih? Semoga ketemu Kak Ajeng ya. Oke, nanti ketemu lagi hari Senin. Satu lagu lagi spesial buat kalian yang udah gabung kali ini di 102.5 FM. Dan kali ini aku pamit dulu, nanti kamu akan ditemani oleh Kak Abi di malam minggu kalian teman berdua. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM, berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: teman-teman Pro 2 bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 malam untuk edisi 29 Agustus 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kebakaran lahan di wilayah Padukuhan Lemah Rubuh Selopamioro, Imogiri, Bantul telah menghanguskan sekitar 10 hektar. Tak hanya itu, 127 kepala keluarga atau KK berpotensi terdampak apabila api merambat ke kawasan pemukiman. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Bantul, Kristanto Kurniawan, menyatakan pihaknya telah melakukan asesmen pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Hasilnya, area terbakar meliputi 4 rukun tetangga atau RT di Padukuhan Lemah Rubuh. Terkait dengan kronologi, ia pun menjelaskan kebakaran terjadi pada Kamis 27 Agustus lalu malam hari. Insiden itu diduga merupakan rambatan kebakaran di wilayah Padukuhan Lenteng pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia pun menambahkan kebakaran itu diduga kuat sebab disebabkan oleh faktor kesengajaan. Hal itu berdasarkan keterangan dari warga sekitar. Informasi selanjutnya teman Pro 2, baru-baru ini komitmen kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam membangun zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas anti korupsi atau WBK memasuki tahapan penting pada Kamis lalu. Kemenag Sleman menjalani wawancara dan verifikasi lapangan oleh tim penilai nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Kegiatan ini berlangsung di aula lantai 3 kantor Kemenag Sleman, berjalan dengan lancar dan dalam proses evaluasi, Kepala Kantor Kemenag Sleman Haji Nadif, Ketua Tim Pembangunan ZI Haji Sang Haji, serta 6 koordinator Divisi Pembangunan ZI mendapatkan kesempatan untuk memaparkan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari tim penilai nasional terkait dengan implementasi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenag Sleman. 6 divisi itu meliputi Divisi Manajemen Perubahan, Penguatan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Informasi selanjutnya teman Pro 2 terkait dengan realita pendataan desil pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN sebagai acuan penyaluran bantuan sosial atau bansos di tingkat tapak kerap kali bertolak belakang dengan realita kondisi lapangan. Hal ini dialami langsung oleh Pak Suwarno, berusia 70 tahun, seorang lansia pensiunan pustakawan Universitas Islam Indonesia yang tinggal seorang diri di kota Jogja. Ia pun mengatakan pada tahun 2025 hingga bulan Maret dirinya masih mendapatkan manfaat dari bantuan sembako dan program keluarga harapan atau PKH. Hanya semenjak masuk bulan April 2025, bantuan itu sudah tidak lagi didapatkannya. Lansia warga Jogoyudan ini mengungkapkan saat mencari kejelasan dari statusnya sebagai penerima bantuan, didapati status kesejahteraannya ternyata diketahui berada pada desil 10. Hal ini diakui lansia yang juga seorang disabilitas ini membuat bingung kenapa statusnya bisa menjadi sangat sejahtera. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id beserta informasi lengkap lainnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
1: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
0: Beda gak ya?
2: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
3: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley, komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet.

0: Di kesempatan kali ini kita akan ngajak ngobrol, kita akan bincang-bincang sama seorang musisi yang jauh tapi deket, deket tapi jauh. Kenapa? Soalnya sebenarnya kalau dilihat dari silsilah asal-usulnya, beliau ini gak jauh-jauh dari Solo ya. Cuman karena mungkin the power of kahanan akhirnya merantau nun jauh ke ibu kota. Kita ngomongin Jakarta loh ya, bukan yang lain. Kita langsung sapa saja yang sudah hadir di studio kali ini, ada Mas Him. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sejauh ini masih baik sekali Mas Ridho.
0: Ya, itu kan kedengeran logatnya ya, teman Pro 2. Makanya saya bilang jauh tapi dekat. Kalau Mas Him ini sebenarnya meskipun musisinya saya baca di press release-nya itu kan Jakarta nih ya. Jakarta nih ya. Begitu tadi ngobrol pas di behind the mic, lo kok logatnya logatnya Jawa nih.
1: Masih kental ya.
0: Tapi bener loh, ini padahal udah lama ya di Jakarta. Tapi kenapa kok logatnya itu masih sangat melekat nih?
1: Jadi tidak mau melupakan budaya atau sebagai putra daerah.
0: Kelas. Emang harus gitu sih ya. Gak usah
1: ke barat-baratan.
0: Jakarta-Jakartaan ke barat-baratan tetap di identitas kita sendiri ya.
1: Betul banget.
0: Nah, oke, kita sambil kenal.

0: Sesi awal ini mungkin mau menginformasikan ke teman Pro 2 tentang lagu andalannya ya,
1: Oke.
0: yaitu single kedua yaitu Jika. Tentang apa nih, Mas Him?
1: Oke, untuk teman Pro 2. Jadi lagu Jika ini sudah merupakan single kedua yang sudah beredar di beberapa stasiun radio. Sebelumnya itu lagu selamanya, cuman kan tidak sempat mampir ke Solo, jadi kita langsung ke lagu Jika. Jadi lagu Jika ini bercerita tentang orang-orang yang pernah mencintai seseorang yang sangat dalam gitu. Jadi terus pada akhirnya harus menerima bahwa tidak semua yang indah bisa selalu bersama. Jadi gambaran perasaan dan asa yang masih ada atau gagal move on lebih tepatnya.
0: Come on.
1: Come on.
0: Gagal move on ya.
1: Gagal move on lagu ini.
0: Oke. Jadi sebenarnya kan memang temanya ini sesuatu yang relate sama apa yang dirasain.
1: Benar.
0: Semua orang yang saya yakin pernah menjalin rasa cinta dengan seseorang. Itu kan gak semuanya berjalan mulus ya.
1: Berjalan mulus.
0: Kalau misalnya gak mulus ya udah.
1: Mau diapain?
0: Mau diapain ya? Lagi. Tapi kan life must go on gitu katanya. Hidup itu mesti jalan terus.
1: Benar,
0: gitu
1: benar
0: ya.
1: Banget lah, Sri, kok, ya.
0: Nah ini kalau di Jika ini kan sebenarnya ada banyak lagu yang menawarkan tema yang sama. Nah, what's the difference? Apa yang membedakan lagu ini dengan lagu bertema sama? Apalagi kalau kita lihat judulnya kan Jika gitu ya. Itu banyak multi tafsir nih. Jika itu kan sangat apa ya, masih sangat luas maknanya.
1: Masih sangat luas. Jadi kebetulan lagu ini berdasarkan based on true story. Jadi pengalaman jalanan cinta pribadi dari seorang Him, seorang solois yang baru saja mengeluarkan album. Jadi buat teman Pro 2, jadi kita harus mengenal Him lebih jauh.
0: Boleh
1: jadi,
0: lah.
1: Him itu nama saya, Himawan Prasetya. Jadi perbedaan dari lagu Jika ini relate dengan kehidupan yang pernah Him lalui berdasarkan kisah-kisah Him yang lampau, yang telah lalu. Jadi Him pernah patah hati, pernah ditinggalin. Cuman di hati Him ini masih terbesit susah untuk melupain, susah untuk move on. Apalagi untuk menemukan yang baru. Itu butuh proses dan butuh waktu yang lama. Jadi Him menciptakan lagu Jika ini buat kalian yang sedang berada di fase ini atau segera melupakan. Cuman memang agak susah, jadi perlu beberapa waktu untuk bisa normal kembali.
0: Iya.
1: Itu aja sih.
0: Karena memang ya itu tadi, mudah diucapkan, sulit dilakukan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang memang kalau misalnya kita, udahlah lupain aja, atau juga masih banyak yang lain. It's not that simple kali.
1: Tapi gak segampang semudah itu ya.
0: Gak segampang itu. Tapi sebenarnya dari lagu ini, seorang Him itu pengen memberikan apa ya, semangat mungkin ya ke orang-orang itu kalau kalau ketika sudah gak bisa jalan lagi satu kisah cinta ya udah
1: mau diapain
0: lagi, harus jalan terus ya.
1: Jalan terus.
0: Nah ini di sini dikatakan kalau ini adalah salah satu lagu yang paling emosional dari album debutnya selamanya. Waktu itu membuatnya butuh waktu berapa lama nih?
1: Kalau proses penggarapan di lagu Jika ini kurang lebih hampir memakan waktu 21 hari, 3 minggu lebih.
0: Kurang lama lebih, juga ya.
1: Lama juga, karena itu sambil merenung, sambil mengingat memori-memori yang hilang. Terus kumpulin lagi memorinya, akhirnya ketemu juga lagu ini. Berdasarkan pengalaman gua pribadi gitu.
0: Memang lumayan lama sih kalau 21 hari itu, bener loh.
1: Lama banget.
0: Kadang-kadang saya tuh mengharapkan ada jawaban-jawaban yang klise dari orang-orang tuh biasanya butuh waktu. Ini gak lama kok, gak lama kok. Tapi ternyata 21 hari ya, panjang ya.
1: Tapi ini gak dibuat-buat, masih mungkin.
0: Iya.
1: 21 hari dari
0: pekerjaannya. Nah ketika proses dalam 21 hari itu, sebenarnya itu udah meliputi kayak liriknya, terus kemudian aransemen atau udah kebayang judulnya aku mau yang Jika atau ke dibalik.
1: Jadi lirik itu satu minggu, pengerjaan materi lagunya itu 10 hari. Jadi 4 hari itu udah termasuk aransemen dan juga rilis ya.
0: Iya. Oke, jadi memang

0: Ya kalau hitungannya 7 atau seminggu tadi 7 hari lah ya.
1: Itu lirik ya.
0: Ya itu untuk lirik, kemudian proses dan sebagainya 21, oke lah ya. Oke lah.
1: Kita bungkus 21 hari lah ya.
0: 21 bungkus lah.
1: Target.
0: Iya itu ayam yang baru ditetesin udah netes itu. Udah betelar netes itu ya.
1: Benar.
0: Nah di sini juga teman Pro 2, abis ini kita akan dengerin bareng-bareng ya. Kalau kita akan bahas lebih lanjut tentunya teman Pro 2 harus denger dulu. Betul. Lagu Jika itu seperti apa. Nah this is for the first time, kita akan dengarkan bersama-sama. Abis itu kita kulik bareng. Kita akan bahas lagi, lebih dalam lagi tentang Jika dan juga sosok Him di balik lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Rido Wicaksono dan tentunya juga dengan Mas Him ya. Saya tuh gatel pengen Him itu pengen lanjutin ke Mas Himawan gitu ya. Cuman emang udah trademarknya udah kayak gitu. H-I-M-M ya. Yes. H-I-M-M. Ya, Him. Jadi waktu itu memutuskan sesimpel itu untuk mau pakai nama panggung Him ah. Gitu, itu gimana tuh? Orang takutnya him itu kan H-I-M.
1: Yes.
0: Ya kan? Kata ganti orang apa ketiga ya. Atau
1: iya, laki-laki.
0: Iya, laki-laki. Jadi waktu itu memutuskan pakai nama him ah. Itu siapa tuh? Apakah Mas sendiri atau ada yang mengusulkan?
1: Jadi him itu nama dari kecil, dari panggilan di rumah atau keluarga itu panggilnya him, him, him, him. Nah, seiring saya berjalannya waktu semakin dewasa, saya coba himnya ini saya doublein jadi M. Ternyata kalau kata teman-teman di dalam band, kenapa enggak kita bikin solo pakai nama him aja nih, kayaknya lebih catchy juga, lebih oke dan lebih simple gitu. Jadi him ini jadilah sebuah saya.
0: Sesimpel itu juga nama ya. Panggilannya waktu itu Mas Himawan ya, otomatis pasti kan him,
1: kepanjangan,
0: him, ya. Kepanjangan. Ya udahlah, disingkat aja, cuman dikasihin him. M satu lagi gitu. Betul. Ya biar biar kalau dijadiin logo juga lebih keren tuh ya. Double M. Yes. Tadi kita udah dengerin Teman Pro 2 bareng-bareng lagunya. Bagaimana kita floorkan ke Teman Pro 2, apakah isi hati jeritan seorang him itu tersampaikan lewat album atau lagunya si Jika ini atau seperti apa? Nah, tentunya biar lebih jelas lagi kita tanya nih ke Mas Him. Lagu ini sebenarnya tadi kan sudah diceritakan kalau ini kan lagunya penuh dengan apa itu namanya, kisah bagaimana seorang menunggu tanpa akhir tapi menerima gitu, nerimo, orang yang akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa masih ada
1: sisa-sisa
0: sisa-sisa
1: cinta yang masih melekat.
0: Terus genrenya nih Mas.
1: Oke, untuk genre dari lagu Jika ataupun di album selamanya ini, Him mengusung genre pop modern ya, lebih tepatnya.
0: Iya, lebih simpel tadi
1: lebih
0: emang
1: simple,
0: ya.
1: Lebih simpel, lebih kena di anak-anak sekarang ya, khususnya Gen Z. Dan juga mungkin lagu-lagunya relate karena di dalam album selamanya ini semua dengan proses cinta dari awal sampai menuju ke pelaminan, terus ada proses panjang dari sakit hati kah, patah hati. Jadi semua album selamanya ini bertemakan cinta.
0: Oke, jadi semuanya lengkap ya di situ ya.
1: Betul.
0: Kayak ada chapter di mana menemukan seseorang yang dirasa tepat, ternyata
1: enggak. Sampai akhirnya terus berjuang.
0: Siklus dalam cinta ya. Tapi harapannya setiap orang sih pengennya nggak perlu melalui
1: langgeng
0: gitu ya, nggak perlu kan, sampai ada perpisahan, tapi
1: nggak gampang.
0: Iya, realitanya memang seperti itu ya. Dan di sini memang yang jadi relate adalah yaitu tadi memang banyak orang yang mengalami kejadian yang tidak mulus dalam percintaan. Nah, jadi Jika ini memang katanya mengajak ada apa, refleksi. Suasananya reflektif, merenung. Ya, terus kalau misalnya nanti di lagu Jika ini, ya itu ketika dia sudah ada apa kayak resultnya kan gitu. Kalau misalnya dia ini memang lagunya untuk yang patah hati gamon, itu ada lanjutannya apa tuh,
1: Mas? Setelah lagu Jika ini.
0: Iya, ada kan. Kalau tadi ngikut ini ada sequelnya ini, Jika ini apa nih? Kemudian
1: kita memberanikan diri untuk berkenalan tetap melalui proses kan. Di situ ada melawan sepi juga di dalam album selamanya, ada melawan sepi. Jadi kita terlalu berlama-lama sepi itu juga nggak enak juga gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: pastilah. Jadi
1: lama akhirnya kita mulai keberanian untuk mulai perkenalan, ada hey kamu, ada aduh gila juga saat kita bertemu dengan seseorang, senyumnya yang luar biasa itu. Jadi di dalam album selamanya ini ada 9 lagu tepatnya. Iya, okay. Itu salah satunya bercerita tentang cinta mulai dari awal sampai akhir.
0: Betul. Soalnya betul, karena kita di-spill satu persatu, saya betul, jadi baru dengar Jika, ternyata Jika ini nanti akan ada
1: kelanjutannya,
0: follow up-nya gitu ya. Oh, nanti akan ada menerima apa kesepian ini, kesepian.
1: Iya.
0: Kan ada tuh istilahnya kan me time ya. Pengen sendiri dulu, pengen ada orang yang deketin dulu. Biasanya sih kalau orangnya banyak yang ngincer, udah pada sok-sok care tuh ya, Mas ya.
1: Jadi ini tetap berdua. Mau gimana kita harus hadapin hidup
0: ini. Iya. Iya, yeah, jadi ternyata memang kayak siklus dalam percintaan itu emang dibikin serilet mungkin, tapi dengan solusi ya tadi ya. Yeah. Kalau misalnya orang setelah putus cinta, terus dia pengen sendiri dulu, it's okay. It's tapi okay, lama-lama kan ya masa, juga, masa gitu, kamu gitu, mau gitu ya, terus sih? Betul,
1: masa kita mau gitu terus.
0: Iya, yeah, di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin ngarepin gitu lah ya.
1: Benar, Mas.
0: Rugi banget ya, kalau kita hanya hidup di masa lalu ya, stuck di masa lalu. Nah, katanya ini sebagian dari album selamanya Jika ini ternyata punya posisi penting nih dalam perjalanan emosional yang dibangun oleh him ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal lagu itu kan lagunya emosional. Kalau Mas Him ini memang fokusnya ke lagu yang emosional, apa bisa bikin lagu yang upbeat gitu ya, atau lagu yang cerah ceria gitu, atau gimana?
1: Jadi nasib ini tergantung moodi juga. Ada juga beberapa lagu yang bertemakan tentang kemarahan ya, kemarahan dari segala sesuatu yang pernah Him laluin, cuman tidak bisa Him ungkapkan, jadi Him pendem, akhirnya berubah menjadi suatu kemarahan. Jadi ada juga di dalam lagu berikutnya nanti, belum, pokoknya masih secret rahasia, masih
0: spill kita sembunyikan
1: ya. Mudah-mudahan terus tergantung moodi kalau dari pembuatan album Him. Cuman untuk saat ini Him lebih ke percintaan karena lebih universal atau lebih diterima di masyarakat
0: Indonesia. Ya, betul ya. Ya kalau misalnya bikin lagu yang upbeat yang kemudian lagunya bisa cheerful gitu, pengennya tuh lagunya yang kayak gimana tuh, Mas?
1: Biasanya itu yang senang-senang happy, mungkin yang lagi mau berkenalan atau yang lagi ya pokoknya happy soal cinta, kita bisa diterima cintanya atau kita bisa berkenalan sama seseorang. Biasanya cheerful-cheerful itu saat Him lagi memang bertemu mood senangnya, dapat ketemu senangnya, jadi agak moody juga gitu.
0: Kalau misalnya kenal sama Mas Him nih ya, sering-sering bikin, kalau pengen dengar lagunya yang seneng, dibikin seneng aja nih Mas Himnya ya. Nanti otomatis lagunya jadi seneng-seneng
1: banyak,
0: ya. Iya.
1: Sedih, lebih banyaknya sedih.
0: Lebih banyak sedih ya.
1: Karena relate banget sama Him ya.
0: Yes. Nah, nanti di sesi berikutnya saya mau tanya nih, tapi saya spill dulu pertanyaan saya sebenarnya. Siapa yang menjadi inspirasi bermusik dari seorang Him? Siapa yang menginfluence Mas Him? Siapa yang sangat mempengaruhi dan apa yang menjadi target Mas Him nanti di kedepannya ya? Tapi setelah lagu yang satu ini, tetap stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2, teman

0: 155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu masih barengan Mas Him ya, dan juga krunya nih rame banget. Saya tuh tadi lebih fokusnya ke teman-teman yang ada di sini itu, kita ngobrol-ngobrol itu ternyata dari berbagai macam daerah gitu. Kalau Mas Him ini dari Semarang aslinya ya, tapi lama di Jakarta, terus masih ada yang dari Bandung gitu. Selamat datang di kota Solo, semoga bisa menikmati kota ini di waktu yang sempit mungkin ya, harus riwa-riwi lagi gitu ya. Di luar sana ada Mas Sam, ada Mas Roy juga, dan semuanya banyak ya yang datang ke sini. Seru aja. Nah, saya pengen tanya nih, sebagai orang yang agak jarang gitu kalau saya bilang ya ke Solo. Gimana sih, Mas, kalau lihat Solo? Siapa tahu bisa jadi sumber inspirasi lagu nih.
1: Solo sekarang merupakan tempat yang sangat menarik ya, khususnya bagi Him karena sudah mulai agak ramai, juga tertib ya masyarakatnya. Ini secara gambaran yang Him temuin aja ya. Jadi menurut Him, Solo merupakan bisa jadi tempat favorit buat Him selanjutnya mungkin untuk berwisata, untuk mau healing ya.
0: Biar inspirasi jadi, juga lah, bisa, Mas
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Banyak nih inspirasi yang ada di kota Solo. Ya cewek-ceweknya mungkin ya.
1: Kalau itu nggak usah dikasih tahu ya.
0: Kayak semacam kayak Shirley gitu kan ya. Ini ngabur malahan ya. Oke. Nah, kalau tadi ya, sebelum kita rehat tadi, inspirasi, influencing itu pasti ada ya dari semua musisi yang ada di dunia ini. Nah, karena kan pengaruh bermusik itu kan pasti berpengaruh juga ke bagaimana membawakan lagunya, vokalnya, kemudian menciptakan lagunya. Nah, ini kan versi komplit nih. Mas Him itu kan ya nyanyi, ya nyiptain. Nah, siapa yang menginspirasi sosok Him nih?
1: Oke, Him itu terinspirasi dari artis luar ya, terutama Freddie Mercury, Queen. Karena liriknya yang lugas dan kayaknya eksentrik, begitu juga dengan Jon Bon Jovi dari luar negeri, karena dia selalu dramatis soal lirik karismatik dalam percintaan ya. Kalau dari dalam negeri, Him ada Chrisye dengan lagu cinta-cintanya yang terkenal pasti, dan juga ada Iwan Fals ya, liriknya yang sungguh-sungguh puitis dan sangat dramatis juga.
0: Itu musisi-musisi kuat
1: influence
0: semua
1: dari
0: ya. Gila sih ya. Karena emang banyak sekali musisi yang terpengaruh dari sosok-sosok besar ya. Apalagi kayak Freddie Mercury. Gila sih. Lengkap itu ya. Lengkap. Bahkan ketika untuk meracik lagunya itu supaya launching, perfect sekali. Nanti Him juga ikut perfect juga gak? Perfeksionis juga gak?
1: Terinspirasi jadi dari situ.
0: Iya. Pokoknya kalau belum beres, belum sesuai dengan apa imajinasi saya, jangan rilis dulu nih, gitu.
1: Belum selesai kalau belum saya maui, belum selesai.
0: Pokoknya harus sesuai ekspektasi ya, harus ini detail-detail kecilnya sangat diperhitungkan ya.
1: Ya, oke.
0: Kalau masih dengerin lagu ini nggak, yang sekarang-sekarang nggak? Aku pengen tahu nih, siapa yang lagi didengerin Mas Him? Gen Z, idolanya Gen Z siapa?
1: Kalau sekarang ini masih dengan 420 mungkin ya.
0: Oke, baiklah. Ya.
1: Terus Hindia ya.
0: Pasti, oke.
1: Kurang lebih baru itu aja sih.
0: Ya, itu sebenarnya sudah mewakili. Karena mewakili emang ya. Kayak dua itu emang best seller banget ya. Best request juga, top request di radio manapun saya yakin ya.
1: Wow.
0: Tapi memang ya gak ada salahnya kan, memang kalau dalam bermusik itu kita memang harus punya identitas. Tapi pengikut pasar juga penting sih ya.
1: Sangat.
0: Kalau kita pengen, orang-orang suka lagunya lagi ini nih. Nah, kalau Mas Him juga riset kayak gitu gak sih? Ada timnya gak sih? Atau Mas Him sendiri pengen, saya dengerin radio gitu. Dengerin radio juga gak nih Mas Him nih?
1: Masih suka.
0: Oke.
1: Biasanya itu di Jakarta Gen FM.
0: Oke. Nah, itu risetnya gimana tuh? Supaya tahu kalau anak muda lagi suka yang kayak gini, trennya begini nih, lagunya begini nih.
1: Jadi Him berhubung asli Indonesia juga, jadi mau gak mau harus ikutin apa selera masyarakat Indonesia, terutama kaula muda gitu. Jadi biar gak terlalu terpengaruh juga ke barat-baratan. Jadi lebih tepatnya ikutin apa yang sedang berjalan saat ini gitu. Larinya ke pop modern atau ke cinta, Him ikut gitu. Jadi lebih realistisnya supaya cepat diterima atau cepat dimengerti lagu dari Him ya.
0: Iya. Kalau tantangannya apa sih, Mas Him? Kalau apa ya, kita mengeluarkan lagu di era sekarang yang orang itu kan apa, kadangkala itu lagunya itu pasarnya itu bener-bener kayak cepet banget berubah gitu.
1: Bener.
0: Orang itu dari suka dengan penyanyi A, tiba-tiba suka dengan penyanyi B yang atau A lupa yang apa sih tantangannya untuk saat ini?
1: Secara garis besar, Him itu tantangannya gimana lagu Him ini bisa masuk ke hati-hati para Gen Z sekarang ini. Jadi Him selalu memprioritaskan masalah lirik yang kekinian.
0: Okay.
1: Ataupun nada-nada yang kekinian, jadi supaya mudah ditangkap atau dinikmati.
0: Iya, betul.
1: Sekarang tantangan seperti itu memang agak susah dan berat, makanya tidak mudah Him untuk membuat lagu selama 3 hari atau 5 hari. Jadi mungkin paling cepat Him itu bisa 1 bulan, 21 hari itu termasuk cepat juga ya, makanya iya.
0: Itu termasuk cepat ya.
1: Tantangannya di situ.
0: Iya.
1: Gimana nih biar kena nih sama anak-anak sekarang gitu kan? Iya.
0: Ya, pas banget nih. Jadi begini, memang sekarang itu kan kadangkala orang itu uniknya ya. Lagu itu enggak tahu lagunya, tapi tahu sempalan lagunya. Karena yang kita tahu memang ada 10-15 detik yang dipakai untuk orang bikin status ataupun juga story kan gitu ya. Nah, kalau di lagu Jika nih, golden scene-nya di mana nih?
1: Di ref-nya.
0: Oke. Gimana tuh? Coba-coba. Kita dengerin sebelum nanti akan membawakan ini ya. Selamanya nanti ya di sesi terakhir. Ini Jika nih, tadi sempat kita dengerin. Kekuatannya katanya golden scene-nya ada di ref.
1: Ini perlu teman-teman Pro 2 garis bawahi ya. Jadi ini yang paling fenomenal asik menurut Him. Mudah-mudahan kalian juga relate dengan di bagian ref-nya. Jadi dia masih ngarep nih. Saya Him coba nyanyiin ya. Sam

0: untuknya.
1: Wah,
0: Sekian guys.
1: mantap ya. Gitu. Jadi kalau mau bikin story, mau bikin status, bisa tuh dipakai 10-15 detik pakai refnya lagunya Jika dari Him ya, teman Pro 2 ya. Oke, baiklah. Nanti di sesi terakhir, sudah saya spill tadi ya. Di sesi nanti kita akan dengar bareng-bareng dari teman-teman juga ya yang ada di sini, rombongan Him akan membawakan lagu
2: Selamanya.
1: Ini ya ada dari album, sebenarnya albumnya dan juga nama singlenya ini sama ya, Selamanya. Berarti ini kayak apa lagunya? Apakah sama seperti Jika tadi atau beda? Nanti ya, tetap saya di sini di 105.5 FM Pro 2. Teman

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi di obrolan kita barengan Him yang kita sedang membahas, kita ngobrolin tentang lagu atau single kedua dari Him, yaitu Jika. Nah, kalau tadi teman Pro 2 juga sudah mendengarkan lagunya, sempalannya seperti apa, kemudian juga bisa dipakai di status dan juga story kamu, berarti di Instagram, TikTok, dan lain-lain sudah ready ya?
1: Ready.
0: Masih ya? Nah, jadi itu tadi itu, referensinya atau rekomendasinya adalah di part referennya. Iya. Nah, ini ada satu lagu yang nanti di sesi ini akan dibawakan, dan lagu ini sama dengan tajuk albumnya. Betul. Yaitu Selamanya. Ini ceritanya dulu tentang lagu Selamanya ini apa nih, Mas Him?
2: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang sudah mantap dan juga yakin dengan pasangannya untuk melangsungkan pernikahan, lagu ini cocok untuk kalian yang sedang berada di tahap itu. Jadi untuk teman-teman Pro 2, mau spelling sedikit tentang lagunya. Jadi lagu ini, lagu Selamanya ini, momen ketika cinta berubah menjadi komitmen jangka panjang. Jadi lagu ini merupakan simbol janji untuk menjalani hidup bersama orang yang kalian cintai. Itu aja sih.
0: Ah, satu lagi lagu wedding yang bisa dipakai untuk wedding singer ya.
2: Yes.
0: Iya. Yeah. Lagu ini berapa lama nih bikinnya? Kalau tadi kan 21 hari tuh. Jika, kalau Selamanya ini kan nama album loh, Mas.
2: Jadi ini karena ini gong dari album Selamanya, jadi ini cukup agak lama. Jadi kurang lebih 1 bulan 3 hari lah. Lebih okay, tepatnya 34 baiklah. Hari.
0: Oh, segitunya ya.
2: Segitunya.
0: Sampai ada
2: detailnya.
0: Detailnya 34 hari ya. Oke, okay, baiklah. Memang Him itu seperti itu ya. Kalau bikin lagu itu berarti sambil di ini juga, sambil kayak orang yang itu loh dicari
2: akumulasinya ya, kalkulasi ini ya, ini satu thread ini.
0: Benar. Iya, iya, iya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu ya ke musisi-musisi yang terutama di Solo nih.
2: Oke.
0: Seperti apa untuk bermusik di era-era sekarang ini? Mungkin ada penyemangat juga gimana supaya tetap berkarya, tidak cepat menyerah gitu. Masih
2: Oke, untuk semua teman-teman Pro 2 yang sedang berjuang di dalam berkarya ataupun bermusik, lakukan sebaik mungkin dan jangan pernah putus di tengah apapun yang sedang kalian perjuangkan ataupun apapun yang sedang kalian lakukan. Suatu saat pasti akan indah atau akan ada tujuannya maupun hasilnya. Percayakan semua kepada diri Anda pribadi. Okay. Untuk teman berdua itu. Dan juga pesan yang ingin Him sampaikan di dalam album Him Selamanya ini, apapun yang sedang kalian lalui atau lewati hari ini, tetaplah menjadi lembut, baik, dan yakin suatu saat rasa yang sakit pasti akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Itu aja.
0: Nice ya. Yeah. Gitu ya teman Pro 2, semoga menginspirasi kita semuanya ya.
2: Amin.
0: Nah, ini kita sebelum masuk ke closing ya, ke penutup dengan lagu Selamanya, abis ini mau jalan-jalan kemana nih?
2: Masih di Solo.
0: Masih di Solo.
2: Masih di Solo.
0: Makanannya udah tahu belum apa makanannya ada di Solo nih, Mas Him?
2: Sebetulnya Him mau cobain tengkleng Solo, cuman kalau siang kayaknya agak berkuah, agak gimana gitu.
0: Oh iya, kelihatan banget bukan orang Solo. Orang, orang Solo asli ngomongnya itu tengkleng.
1: Oh tengkleng.
0: Nah, nek wong Jopo ngomongnya mesti tengkleng.
1: Maklum mas.
0: Ketahuan. Pokoknya cara ngeceknya gampang. Kalau ngomong tengkleng itu berarti bukan orang Solo. Tengkleng, nanti biar harganya gak dikeprok.
1: Betul.
0: Ngomongnya tengkleng. Tengkleng. Tips aja itu ya. Tengkleng setunggal mas. Iya, iya. Baiklah, silakan ya abis ini menikmati Solo dengan berbagai dan beragam kulinernya. Yeah, mungkin juga semoga aja bisa having fun ya barengan Mas Roy dan kawan-kawan nanti ya. Baiklah, ini satu lagu penutup ya dengan lagu Selamanya. Udah siap ini ya?
1: Yes.
0: Udah siap ya. Jadi semuanya selamat mendengarkan ya, terutama teman-teman dimanapun kamu berada. From Him, Selamanya.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lanjutin lagi teman Pro 2 kebersamaan kita malam ini, oke? Oke lah ya. Malam hari ini aku akan mencoba untuk menemani kamu selanjutnya teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam setelah tadi kita dengerin ada Music Live Chat on Weekend teman Pro 2 dari Pro 2 Solo yang juga disiarkan oleh Pro 2 Network yang ada di Jogja, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Kali ini balik lagi ke Pro 2 FM Jogja, teman Pro 2 akan menemani kamu di Jaga Malam. Barengan aku Suryo Abi Ma'ruf, lanjut akan menemani kamu teman Pro 2 dengan hits Indonesia dan juga hits manca. Dan pada saatnya nanti kita akan ngobrol barengan Mas Tri Pitara di segmen Ngobrol Bareng sampai dengan jam 9 tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

kamu karena kita Indonesia sesungguhnya tidak ada kata lain selain menyapa kamu dengan ucapan sugeng dalu. Panjenengan sedoyo malam hari ini ya. Suryo Abi Ma'ruf kali ini siap untuk menemani kamu teman berdua yang lagi gak punya ide apa-apa malam hari ini. Aku kasih ide boleh? Boleh lah ya. Aku kasih ide kamu untuk bisa gabung di segmen Ngobrol Bareng sebentar lagi. Karena aku akan mencoba untuk menghubungi Mas Tri Pitara agar kita bisa dapat insight positif terkait dengan motivasi yang semoga saja bisa dimanfaatkan untuk kita bareng-bareng menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Barengan Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita mulai ya segmen ngobrol bareng malam minggu. Teman Pro 2 nggak sendirian dong ya, karena ada Mas Tri Pitara malam hari ini, partner siaranku yang weekly selalu setia menemani kita teman Pro 2 di Sabtu malam. Sudah terhubung kali ini by phone. Kita sapa beliau. Selamat malam Mas Tri Pitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dicoba lagi Mas Tri Pitara untuk suaranya. Apakah sudah terdengar dengan jelas di sana Mas Tri Pitara? Iya, kita coba nanti untuk menghubungi Mas Tri Pitara kembali teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 boleh gabung ya. Tema kita malam hari ini adalah tentang next level syndrome. Nah, ini masih di awang-awang juga nih teman Pro 2 ya. Jadi kita cari tahu ya. Kalau kamu penasaran, kamu bisa gabung di WhatsApp Pro 2 FM sampai dengan jam 9 malam hari ini. Kita sapa beliau, selamat malam Mas Tri Pitara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi, teman Pro 2.
0: Baik, terima kasih Mas Tri Pitara sudah terhubung dengan jelas di sini Mas Tri Pitara. Lagi posisi di Jogja atau di luar kota nih Mas Tri?
1: Alhamdulillah pas di Jogja.
0: Masih Jogja. Matur nuwun ya, Mas Tri Pitara ya, udah
1: berkenan. Insya Allah depan nanti luar kota.
0: Baik. Matur nuwun Mas Tri Pitara sudah berkenan bersiaran malam hari ini dengan tema Next Level Syndrome. Tadi kita sudah meng-highlight juga, ada yang bertanya maksudnya apa Mas. Nah langsung aja ditanya Mas Tri Pitara. Highlight apa yang ingin disampaikan Mas Tri Pitara tentang tema kita malam hari ini?
1: Baik, terima kasih sekali teman berdua Mas Abi.
0: Silakan Mas Tri.
1: Jadi begini, kita ini ada satu hal pertanyaan yang sering kali kita muncul.
0: Apa nih?
1: Munculnya sebetulnya apa sih definisi kaya yang sesungguhnya?
0: Okay. Nah,
1: orang seringkali sudah banyak hal yang dia banyak punya.
0: Betul.
1: Ya. Kita punya banyak hal, tapi kenapa masih kekurangan?
0: Bener.
1: Masih
0: bener.
1: Merasa kurang.
0: Iya, iya, iya. Alasannya ujung-ujungnya ini namanya juga manusia gitu kan maksudnya.
1: Kebenaran. Namanya manusia. Iya. Klise ya.
0: Klise
1: ya,
0: benar.
1: Padahal ini ada riset ilmiahnya Mas Abi.
0: Ah, gimana Mas?
1: Ada 85% yang namanya diteliti orang itu eksekutif senior, berarti para eksekutif yang orang yang sudah mapan, orang-orang yang miliarder ya, bahkan triliuner, itu secara global diteliti oleh Kinsey Global Survey tahun 2023, belum lama ya, baru 3 tahun terakhir ini. 85% ini mereka kehidupannya hampa di puncak karirnya. Artinya di puncak eksekutif yang sedang moncernya, yang dia peroleh hartanya. Ya, itu penelitian pertama. Yang kedua Mas Abi, itu para miliarder dunia, itu diteliti oleh Forbes Insights tahun 2022. 72% para miliarder dunia ini menyatakan bahwa uang tidak otomatis membawa kebahagiaan.
0: Uang tidak otomatis membawa kebahagiaan.
1: Kebahagiaan. Nah, maka seringkali kita bisa lihat orang itu apa sih yang sesungguhnya kita kejar.
0: Iya Mas Dri.
1: Yang pertama, ada golongan yang selalu ingin saldo rekeningnya meningkat.
0: Ah seru.
1: Bahkan
0: itu.
1: Buku rekeningnya tidak hanya satu. Banyak kan? Gitu. Dan terisi dengan setiap saat hari demi hari selalu menaik, meningkat terus.
0: Maunya.
1: Yang kedua,
0: terus
1: ada orang yang mengejar tentang status pencapaian jabatan. Ya. Dalam berkarir, entah itu perusahaan, entah itu PNS, entah itu dia dalam bidang usaha bisnis. Ya. Punya pencapaian jabatan, kedudukan tertentu. Itu golongan kedua. Ada pula orang yang golongan ketiga adalah dia menjadi orang yang selalu mengejar, mengoleksi barang-barang mewah. Sehingga namanya barang mewah menjadi sebuah identitas dirinya. Kan banyak sekali kan, bahkan banyak orang flexing dalam hal apa, pamer mobil mewah. Ya. Kemudian apa yang dia punya itu serba branded semua, yang mahal-mahal, ya, yang tidak semua orang bisa beli. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat bagaimana? pencapaian masalah prestasi.
0: Oke.
1: Jadi orang mengejar segala hal itu harus nomor satu, punya prestasi number one, yang terbaik di antara yang baik, kan itu, okay, the best of the best dalam segala bidang. Nah, ini hal-hal yang demikian ini akhirnya mereka yang sudah bisa mencapai itu semua, ya, jadi artinya gini, rekening bank dia peroleh dengan semakin banyak hartanya. Status jabatan okay, dia dapatkan. Barang mewah dia dapatkan. Semua bisa terjadi. Tapi ada satu hal yang tragis.
0: Apa nih?
1: Contoh ini kasus orang kaya yang lama. Yang namanya Howard Hughes. Howard Hughes itu adalah orang terkaya di dunia pada masanya itu. Dia adalah pemilik maskapai penerbangan di Amerika. Punya studio film. Punya real estate yang raksasa. Berarti kan rumah-rumah mewah yang dia miliki untuk sebagai real estate yang dia punya usaha itu. Di puncak kekayaannya, hidupnya penuh kehampaan, bahkan merasa ketakutan-ketakutan yang akhirnya ketika berinteraksi dengan orang di luar dirinya, itu harus pakai kertas, nggak mau bertemu langsung, mengurung diri, penuh dengan kegelisahan, yang akhirnya kemudian di akhir hidupnya adalah kesepian yang sangat mendalam. Pertanyaannya, di dalam lingkungan kekayaan yang melimpah, pencapaian yang dia ada, ternyata membuat dirinya menjadi orang yang seperti orang bingung. Rambutnya gondrong, kukunya tidak dipotong, sampai akhirnya meninggal. Itu satu kasus orang kaya lama. Robert William, seorang artis yang terkenal, yang akhirnya dia kaya raya seperti itu, matinya bunuh diri. Ada lagi yang lebih muda lagi, orang namanya Tony Hayes. Ini CEO Zipa. Zappos itu perusahaan yang luar biasa. Dia terkenal menjadi orang sebagai pemimpin yang visioner, Mas Abi. Orang yang visioner dan penuh dengan kepedulian dengan para karyawannya. Kan hebat toh berarti. Nah, dia menjual Zapposnya ini ke Amazon dengan harga yang luar biasa, spektakuler. Nah, akhir hidupnya bagaimana?
0: Gimana maksudnya?
1: Dia terisolasi, ketergantungan, ada satu kehilangan makna di dalam hidupnya. Dan meskipun dia dikelilingi harta yang melimpah ruah, padahal dia adalah orang sukses dalam memimpin. Dia baik dengan yang dipimpinnya. Maka saya katakan, ini orang sukses di luar, di dalam keropos. Nah, itulah Mas Abi. Pertanyaannya dari judul kita adalah Next Level Syndrome. Kita seringkali ketika mencapai sesuatu, ingin sesuatu itu naik lagi dan naik lagi, dan itu manusiawi tadi Mas Abi katakan. Tetapi pertanyaannya, hati-hati kita akan kena jebakan Next Level Syndrome. Karena apapun yang kita capai, ingat, sesuatu itu tidak akan ada artinya ketika kita tidak punya makna terhadap apa yang kita capai. Begitu Mas Abi.
0: Mas Ri, kalau kita bicara soal makna, terkadang ada istilah seseorang itu yang menikmati dulu apa yang terjadi sekarang nih Mas Ri Pitara. Dan untuk hal-hal yang ditakutkan atau dikhawatirkan itu urusan carry. Nah itu gimana Mas Ri Pitara?
1: Jadi ada orang yang pengennya hidup enak-enak di depan. Kan gitu.
0: Sebenarnya dia udah tahu konsekuensinya nih.
1: Itu orang-orang yang pada posisinya adalah dia apa namanya? Saya katakan ada satu tema yang saya gunakan ini, jangan menunggu lelahmu, ya kan, untuk menghabisi kebahagiaanmu. Itu yang terjadi Mas Abi. Artinya orang-orang yang Mas Abi katakan tadi adalah orang-orang yang tidak mau capek-capek. Orang yang tak mau kerja keras. Orang yang maunya enak-enakan. Ingat, lelahmu yang engkau kadang kita gak mau untuk itu, tapi dia akan menghabisi kita di hari itu juga, di hari-hari berikutnya. Itu bahayanya. Begitu Mas Abi.
0: Itu dia Mas Ri Pitara, kita break satu lagu dulu Mas Ri Pitara. Nanti kita akan lanjut lagi dengan tema kita Next Level Syndrome. Yang pasti ada beberapa pertanyaan yang sudah menunggu untuk kita bahas di segmen kedua nanti, Mas Ripitara. Sambil kita juga mengingatkan untuk teman Pro 2, malam hari ini bersama Mas Ripitara kita ngobrol tentang Next Level Syndrome sampai dengan jam 9 malam. Ini juga kami akan mencoba untuk mengajak teman Pro 2 untuk bisa berinteraksi ya. Boleh chat, boleh voice note di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 2511025 di Curhat Bareng Mas Ripitara malam ini.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Memprodu FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita balik lagi teman Memprodu di segmen Ngobrol Bareng Mas Tri Pitara malam ini ya. Dan mencoba untuk mengundang kembali untuk kamu yang udah bergabung di 0811-251-1025 agar kamu bisa mendengarkan jawaban atas pertanyaan kamu teman Memprodu yang udah kamu kirimkan malam hari ini ya. Tema kita adalah Next Level Syndrome. Bersama Mas Tri Pitara, sudah di segmen pertama tadi ada highlight dan juga penjelasan tentang tema kita malam hari ini teman Pro 2 dan juga beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Dan sekarang saatnya kita untuk menyapa untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung malam hari ini. Yang request lagunya Celine yang judulnya Sumpah Mati ya, sudah aku siapin habis ini ya. Ada lagu yang udah disiapin juga untuk menemani kamu selanjutnya teman Pro 2. Tapi kita ke beberapa pertanyaan di sini, kembali kita sapa Mas Tri Pitara di sana. Mas Tri, masih di sana ya Mas Tri ya?
1: Masih siap.
0: Oke, terima kasih Mas Tri. Kali ini mencoba untuk membuka pertanyaan Mas Tri yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ada pertanyaan pertama ini masuk dari Mbak Tri di Playen. Kadang-kadang sering kepikiran ya, sudah kerja keras tapi kok keadaan gini-gini aja ya. Enggak next level Mas Tri. Nah, gimana ya caranya kita mendeteksi diri agar sebenarnya kita sudah mencapai next level meskipun kelihatannya hidup ini begitu-begitu aja, agar kita dapat lebih bersyukur atas hidup yang sudah kita rasakan dan kita jalani. Matur nuwun, sama-sama.
1: Yeah.
0: Silakan Mas Tri.
1: Baik, terima kasih Pak Tri ya. Jadi gini, ketika orang itu melangkah terhadap apa yang dia kerjakan, itu ada beberapa hal yang kadang memang bisa terjadi. Apa yang kita lakukan ini tidak mencapai target peningkatan, bahkan penurunan bisa terjadi. Ada pula yang stagnan. Pertanyaannya, kenapa demikian? Maka ada tiga hal. Ada tiga hal yang perlu kita evaluasi. Boleh jadi ketika kita di dalam melakukan apa yang kita sedang kerjakan, kita masuk golongan yang pertama. Apa itu? Kita menjadi manusia yang disebut dengan mood driven. Mood driven adalah apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita sehari-hari, hal yang kita lakukan itu ada unsur bad mood dan good mood. Ketika good mood, maka ini aku kerjakan. Ketika itu dalam keadaan bad mood, tidak aku kerjakan. Itu yang menyebabkan kita inkonsistensi. Sehingga kita tidak bisa mencapai ada peningkatan yang berarti. Nah, ada pula yang berikutnya ini. Apa itu? Habit driven. Orang melakukan segala sesuatu itu karena habit, kebiasaan. Nah, pekerjaan yang rutinitas itu menyebabkan orang bisa autopilot. Melakukannya tanpa sebuah hal yang dia harus lakukan dengan penuh makna. Sehingga dia mengerjakan tanpa sesuatu yang punya arti. Sehingga ada kemudian mengalami titik jenuh, mengalami suatu kebosanan. Maka ini orang yang akhirnya tidak konsisten pula dan tidak bisa memiliki prestasi yang baik. Yang ketiga, maka kita harus masuk di posisi nomor tiga ini. Apa itu? Soul driven.
0: Soul
1: driven itu adalah sesuatu yang ada pada kita melakukan sesuatu itu karena kita punya sebuah value terhadap apa yang kita mau kerjakan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan itu atau apapun yang kita punya profesi pekerjaan ini, saya dudukan profesi pekerjaan saya ini adalah hal yang mulia. Sesuatu yang luar biasa. Punya nilai yang tidak bisa ditakar-takar dengan angka. Karena saking bernilainya yang unlimited. Maka ketika aku melakukan atas dasar ini, itu akan menghilangkan semua yang namanya hambatan. Sekalipun sulitnya itu menghambat kita, kerasnya badai itu menerpa kita, kita tak akan merasa itu ada sebuah badai. Itulah akhirnya orang mengalami loncatan-loncatan, mengalami peningkatan-peningkatan yang bukan dalam keadaan main-main. Itulah kita harus ke sana Mbak Tri.
0: Baik, terima kasih Mas Tri Pitara dan juga terima kasih Mbak Tri di Pelayan ya. Ada pertanyaan selanjutnya voice note nih Mas Tri, kita dengerin ya.
1: Siap.
2: Lagunya Pamungkas Kak.
0: Oh mau request.
2: Berapa kali kita akan selalu memaafkan, saling memaafkan.
0: Oke.
2: Lagunya Pamungkas Kak, berapa Berapa kali kita akan selalu memaafkan, saling memaafkan.
0: Oh, itu request lagu Mas Ri. Ada voice note lain nih Mas Ri, Bidara, kita dengerin ya. Oke.
1: Iya, siap.
0: Oke, nanti pamungkasnya kita siapin ya.
3: Selamat malam Pak Tripitara, izin bertanya. Kalau seandainya ada seorang yang sudah next level gitu, mungkin di bidang keuangannya gitulah, dibandingkan saya gitu. Kenapa ya kok mereka itu cenderung untuk mencari pengakuan atau validasi kepada orang-orang yang belum di levelnya mereka?
0: Okay. Terima kasih. Gimana Mas Tripitara?
1: Ini suaranya tidak sampai ke saya ini.
0: Coba.
1: Suara voice note-nya nggak bisa masuk ke saya.
0: Oke, okay, coba kita dengerin Mas Tripitara. Izin ya, sebentar kita setting Mas Tripitara.
1: Ya. Ya.
3: Selamat malam Pak Tripitara, izin bertanya.
0: Kedengaran enggak Mas Tri?
3: Kalau seandainya ada seorang.
1: Enggak, next enggak. Mungkin enggak ada suaranya.
0: Oke, kita coba Mas.
1: Suaranya Mas Abi aja.
0: Oke, ya, kita coba.
3: Mereka itu
0: kita coba dengan cara lain Mas Tripitara.
3: Mencari pengakuan atau validasi kepada orang-orang yang.
0: Oke, dari Fuad kali ini bergabung. Kita coba teknis lain kali ini. Coba. Nah, ini mungkin terdengar Mas Tripitara nih.
1: Nah, ada suaranya kecil.
3: Tripitara, izin bertanya.
0: Silakan.
3: Kalau seandainya ada seorang yang sudah next level gitu, mungkin di bidang keuangannya gitulah, dibandingkan saya gitu. Kenapa ya kok mereka itu cenderung untuk mencari pengakuan atau validasi kepada orang-orang yang belum di levelnya mereka gitu.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya. Udah di next level tapi masih sombong, Mas Tripitara.
1: Iya.
0: Butuh pengakuan.
1: Iya, betul yang sekali. Jadi tidak dalam posisi orang yang naik level itu pasti tidak sombong, bukan. Iya. Artinya tidak menjamin orang itu akan kehilangan kesombongan ketika naik level. Enggak. Justru orang semakin naik level itu semakin memunculkan kepongahan. Okay. Ya. Itu menjadi sesuatu hukum manusiawi. Ya. Artinya orang yang mencapai segala sesuatu, menaik peringkat, ya, naik selalu peringkatnya itu, bukan berarti dia kemudian semakin tawaduk, enggak.
0: Yeah.
1: Karena apa? Sifat manusia merasa punya aku, keakuan dirinya semakin ada. Yang akhirnya memunculkan apa yang dia lakukan ini, salah satunya ingin diakui oleh pihak di luar dirinya. Makanya muncul ada validasi. Yang ingin divalidasi tentang dirinya itu sudah fakta dan bukti, sudah jelas. Tapi dia pun terhadap orang-orang yang di bawahnya ingin menonjolkan itu pula. Jadi itu adalah manusiawi sekali. Artinya kita yang orang-orang model seperti itu, itulah yang tadi akan menjadi tema kita ini yang kita sebut dengan sindrom, ya, yang namanya next level syndrome.
0: Okay.
1: Begitu. Mas siapa tadi?
0: Fuad, Mas Tripitara yang lagi dengerin kita Mas melalui Fuad. Streaming ya, dan juga aplikasi RR Digital. Mas Fuad ini lagi dinas di Kalimantan, Mas Tripitara.
1: Iya. Oh, Masya Allah.
0: Iya, lagi memantau pendengar setia juga. Ada beberapa pendengar setia juga yang kembali bergabung kali ini. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal, Mas Tripitara. Ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita rangkum ya, Mas Tripitara, untuk mempersingkat waktu. Apakah ada kaitan antara media sosial dengan munculnya perasaan harus terus mencapai sesuatu yang lebih tinggi? Cara apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kebiasaan membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain? Dan bagaimana untuk kalangan mahasiswa nih, untuk agar bisa mengenali sejak dini ketika motivasi belajar dan prestasi berubah menjadi tekanan yang justru menjadi tidak sehat? Gimana Mas Ri?
1: Iya, bagus. Pertanyaannya luar biasa semuanya. Orang untuk selalu naik level, itu adalah sesuatu hal yang logis dan itu kembali lagi manusiawi.
0: Okay.
1: Dan kita memang harus meningkat jadi orang. Ya, memang harus meningkat. Tetapi pertanyaannya, di dalam peningkatan itu, apakah ketika meningkat itu kita merasakan peningkatan itu membawa sesuatu kenikmatan, membawa sesuatu yang kita sebut dengan kebahagiaan. Karena manusia itu ketika makan empek-empek kapal selam satu mangkok, itu nikmat sekali.
0: Betul.
1: Tapi kemudian kalau kita tanduk ya, nambah satu mangkok lagi coba.
0: Iya, kurang.
1: Apakah nikmatnya sebuah penambahan tadi rasanya sama dengan yang pertama?
0: Pertama, betul.
1: Apalagi tambah yang ketiga. Nah itu artinya manusia ketika hal yang terjadi teradaptasi itu, dia mengejar yang namanya hidup ini hanya dia kejar angka-angka. tetapi tidak mengejar makna dari sebuah angka, itulah yang kita alami saat ini. Segala apa yang dilakukan dan dikerjakan tidak ada mindful, sehingga itulah yang kita kemudian peningkatan yang ada tidak pernah dia syukuri. Ya, rasa syukur itu apa? Rasa di mana dia berterima kasih, merasakan bahwa itu sebuah kenikmatan yang karunia dari yang Maha Pemberi, bukan dari kita. Ya, seringkali kita menonjolkan keakuan kita sebagai orang yang mencapai itu. Padahal kita mencapai itu hanya karena apa? Kita melakukan ikhtiar dan dimudahkan oleh yang kuasa. Itu yang akhirnya kita menihilkan kita untuk menjadi punya makna terhadap apa yang kita capai. Ini menjadi orang yang hidupnya yang nanti berkelimpahan, dia tidak akan muncul satu kata sombong tadi. Yang kedua, apa yang dia capai pasti akan dia distribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dia menjadi orang yang selalu altruism, menjadi orang-orang yang merengkuh banyak orang untuk bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia miliki. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan kena yang namanya apa, next syndrome tadi.
0: Ya,
1: jadi kalau terjadi levelnya naik, dia tidak kena sindrom. Dia merasa bahwa ini perlu didistribusi. Begitu, Mas Abi.
0: Baik, terima kasih Kevin Ariel di Jatuh Tunggal sudah bergabung bersama kita di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup 5 Sipitara ya. Ada Kak Lara yang bergabung malam hari ini. Ini cukup panjang Mas Tri, tapi mungkin coba kita persingkat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diajarkan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci hubungan yang sehat. Namun mengapa ya? Masih banyak hubungan yang rusak meskipun kedua belah pihak justru telah merasa sudah berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Apakah kejujuran ini selalu menjadi solusi dalam komunikasi atau ada situasi tertentu di mana menyampaikan seluruh kebenaran justru mendapatkan masalah besar yang lebih besar? Dan bagaimana seseorang dapat menentukan batas antara kejujuran, empati, dan menjaga perasaan orang lain tanpa mengorbankan nilai-nilai yang diyakininya? Terima kasih. Bagaimana jawabannya, Mas Ri? Silakan.
1: Baik, pertanyaan yang luar biasa. Di dalam komunikasi, kita oleh Tuhan diberi suatu simbol namanya, ada telinga punya jumlah dua, namanya mulut ada satu. Maka di dalam komunikasi, interaksi sosial itu kita harus punya filosofi pedoman ini. Apa? Mulut hanya satu, berarti mulut itu hanya kalau hal-hal yang penting nanti untuk disampaikan. Yang tidak, enggak usah. Yang kedua, banyaklah mendengarkan. Karena telinga ada dua untuk banyak mendengarkan. Esensinya begini, bukan kejujuran itu cukup untuk menjadi komunikasi yang baik. Tidak. Ada tiga hal ketika mulut kita akan bicara. Pertimbangkan tiga hal ini. Apa itu tiga hal ini? Yang pertama, ketika apa yang akan saya sampaikan adalah sesuatu kebenaran, maka ini pedoman pertama. Tapi jangan langsung itu disampaikan. Prinsip pertama, apakah yang akan saya sampaikan itu benar? Kalau hoax, jangan. Tapi bukan berarti benar langsung kita sampaikan, enggak. Level yang kedua, urutan kedua harus kita capai dulu. Apa itu? Apakah yang akan saya sampaikan itu adalah sesuatu hal yang penting bagi yang menerima informasi data mulut saya ini? Apakah ketika satu dan dua sudah iya, boleh langsung dibicarakan? Oh, enggak. Yang ketiga, harus nomor tiga, apakah yang akan saya sampaikan ini bagi yang mendengarkan suara saya secara emergensi itu menjadi kebaikan bagi dia? Kalau tidak, tidak perlu. Jadi kalau dia tidak saya sampaikan, dia celaka. Maka aku harus menyampaikan. Tapi kalau saya menyampaikan pada dia, dia malah celaka. Nah, ketiga, berarti satu, dua sudah oke, nomor tiga enggak, tidak boleh kita bicarakan. Contoh kasus,
0: Gimana maksudnya?
1: Ada pasien, seorang dokter komunikasi dengan pasien. Ini pasien sangat fatal akibat dari penyakitnya. Pertanyaan ini, data yang akan saya sampaikan pada pasien ini sesuatu kebenaran, nggak ada hoax, sesuatu yang atas diagnosis yang akurat. Yang kedua, ini apakah penting disampaikan? Oh, penting. Tetapi pertanyaannya, apakah ini kalau saya sampaikan secara emergensial dia menjadi lebih baik atau malah memburuk. Maka kalau itu kita sampaikan justru dia akan memburuk, tidak akan kita sampaikan pada dia, tapi harus saya komunikasikan dengan keluarganya, bukan dia secara langsung.
0: Baik.
1: Begitu caranya komunikasi secara efektif, secara tepat, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan sesuatu yang justru menyakitkan orang lain, mencelakai orang lain. Begitu.
0: Baik.
1: Teman berdua.
0: Terima kasih Mas Tri Pitara untuk waktunya malam hari ini. Semoga ini menjadi salah satu momentum sama-sama juga kita untuk bisa memperbaiki diri ya Mas Tri Pitara, agar kita bisa menjadi orang yang bijak, apalagi diberi kesempatan untuk masuk ke level berikutnya, agar kita tidak terjebak yang namanya next level syndrome. Terima kasih sekali lagi Mas Tri Pitara. Salam hangat dari studio untuk seluruh keluarga. Selamat malam.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi.
0: Baik, teman berdua, sudah bersama kita Dr. Tri Pitara, MSSI, MKes, MCI, dosen pendidikan dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekaligus motivator kita malam hari ini, teman berdua, yang sudah memberikan booster tersendiri untuk kita agar lebih baik ke depannya. Dari tema kita malam hari ini, Next Level Syndrome, lanjut aku akan menemani kamu setelah ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Matur nuwun. Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Malam ini dengan penuh bahagia aku ingin menyapa buat semuanya yang lagi gabung di live TikTok RRI Yogyakarta. Nah, menyapa juga buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu ya, penasaran, ih kayak apa sih live TikToknya RRI Yogyakarta? Berarti aku bisa dengar suaranya dan juga bisa nonton penyiarnya dong. Boleh, boleh banget. Aku tunggu sekarang ya. Karena kita lagi live TikTok nih teman Pro 2. Kamu boleh gabung di Wawa Pro 2 FM Jogja malam ini di 08112511025. Menyapa tadi untuk yang udah bergabung, ada Kak Wanto, ada Akun Berdua, ada Kak Danang Kelur, ada juga Kak Agatha Laksita, ada Kuken, terus juga ada Niken, ada juga Mugi Waras, ada juga Mas Parjio yang tadi udah follow, matur nuwun ya, ada Kosmas, ada juga Klik Lestari, ada Yuhan, ada Sastro, ada juga si Kuning, Awal Budi 61, Mas Zaki, ada Anak Rantau, ada juga Oke, ada Mbak Sri Widarti. Halo, salam kenal kakak, namanya siapa? Namanya Suryo Abi Ma'ruf yang lagi siaran di Studio Pro 2 FM Jogja malam ini. Terus juga ada Kak Lencana Rapi, salam buat Mas Udin, Mas Reza, Mbak Lulu. Oh siap, ya. Mas Reza lagi monitor di gedung sebelah ya. Mas Udin sepertinya lagi istirahat hari ini, dan Mbak Lulu juga lagi istirahat karena persiapan untuk acara pembukaan RRI Fest di Senin pagi pekan depan ya. Mas Parjio dari Bantul Yogyakarta absen, ikut gabung Mas, boleh. Selamat malam juga untuk Mas Fazer Patra FM di 104,4 FM Langkat Sumatera Utara. Wih, keren banget ya. Tadi udah ngetes aku untuk pengetahuan musikku terkait dengan lagu-lagu Malaysia ya. Kebetulan aku cukup dekat dengan lagu-lagu Malaysia teman Pro 2, karena aku tinggal di kawasan Melayu di Sumatera bagian selatan ya. Dan tadi alhamdulillah dikasih tebakan sebuah ref lirik lagu, ternyata aku berhasil menjawabnya ya. Dan kayaknya hadiahnya tiket pulang pergi Jogja Langkat deh kayaknya. Ada yang request lagunya Setia Bonar ya. Oke, Setia Bonar, Setia Bonar, Cinta Terakhir ya. Setia Bonar, coba aku cariin dulu ya. Setia Bonar, ada nggak? Kalau nggak ada alternatifnya apa? Setia Bonar, kalau nggak ada alternatifnya apa ya? Yang ada, oh kayaknya nggak ada nih kakak. Alternatif lain apa nih Akun Berdua? Aku tunggu ya. Wawa Pro 2 FM Jogja di 08112511025.

Tapi yang lama aja banyak yang numpuk gak kepake. Di upcycle aja. Apa sih upcycle? Manfaatin dan ngerubah bahan lama yang udah gak kepake jadi sesuatu yang lain. Kayak ngerombak kain atau pakaian bekas jadi fashion item baru yang unik, one of a kind, dan punya nilai komersil. Misalnya nih, nyulap celana jeans lama atau kaos yang udah mulai kekecilan jadi tas bunda keren, atau kemeja lengan panjang lama jadi rompi vintage. Upcycle bikin kita tetap gaya tanpa boncos, dan pastinya gak numpuk sampah fashion.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Luis Capaldi, teman Pro 2 Survive. Buat kamu yang malam hari ini lagi benar-benar bertahan, teman Pro 2 Survive dengan apapun perjuangan kamu. Kayaknya sepakat, almost dari kita, sebagian besar dari kita survive dari tanggal tua ya, teman Pro 2 ya. Ya, yang namanya tanggal-tanggal segini agak sedikit sensitif, teman Pro 2. Kalau ada teman kos yang sedikit

murah senyumnya kayaknya harus dipahami deh ya. Apa mungkin ada beberapa hal lain yang biasanya terjadi di tanggal tua atau 32 kamu bisa share malam hari ini? Mudah-mudahan apapun yang kamu ceritakan malam hari ini bakal menjadi topik yang seru banget untuk kita bahas lebih lanjut ya. Atau mungkin kita memberikan sebuah apa ya, sebuah kebiasaan tersendiri atau trik-trik di saat menghadapi tanggal tua. Wih, kayaknya aku butuh tuh. Honestly aku butuh 32. Makanya jangan ragu untuk kasih tahu tips apa itu ke WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini ya. WhatsApp Pro 2 Jogja, nomornya yang kamu bisa manfaatin untuk bergabung di WhatsApp Pro 2 Jogja di 0811-251-1025. Menyapa lagi buat kamu yang lagi nonton aku di live TikTok RRI Yogyakarta. Ada Mas Wanto 34, ada Mas Agus 3SD, ada juga Mas Tama, ada Mas Khalid, dan juga yang lain yang lagi dengerin dan juga nyimak siaran.

Selamat malam semuanya. Terima kasih buat yang lagi gacor-gacornya nih. Kenapa nih yang lagi semangat-semangatnya? Entah kenapa teman Pro 2, mungkin kamu adalah satu dari tidak banyak orang yang baru aja bangun tidur. Nah lo, tiba-tiba lo kok Jogja sudah gelap ya? Sudah dari tadi mas, ini sudah mau jam 10 malam ya. Tapi gak apa-apa ya. Kalau kamu butuh energi tersendiri teman Pro 2, silakan mencari menu-menu kuliner malam kali ini, karena sebenarnya masih banyak pilihan yang bisa tersedia di jam-jam segini. Bahkan beberapa kuliner malam jam segini ini baru toto-toto untuk buka teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang ada di area manapun, itu kayaknya di hampir setiap sudut kota Jogja itu menyediakan banyak sekali kuliner-kuliner khas malam. Sambil kamu cari-cari menu apa itu, kamu bisa request malam hari ini.

juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

satu hits miliknya Westlife, teman berdua. Sure It Again, salah satu shocking song berikutnya aku akan mainkan, teman berdua. Kamu jangan kemana-mana. Setelah kamu terkejut, akhirnya playlist lagu yang udah lama gak diputarkan di radio kesayangan kamu ini akhirnya muncul di permukaan, teman berdua. Akhirnya kita karaokean bareng malam hari ini. Tapi pesta belum selesai, teman berdua. Aku akan mainkan selanjutnya lagu yang kamu tunggu di Jaga Malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Malam minggu ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, energi positif dalam menemani pendengar lewat siaran malamnya. Amin. Semoga setiap lagu dan kata-kata kakak bagikan juga malam ini bisa menjadi teman yang menyenangkan serta membawa kebahagiaan dan membuat malam minggu para pendengar terasa lebih berkesan. Amin. Terima kasih ya. Duh, seneng banget ya. Mas Bayu lagunya udah, Chris Patinya tadi udah, Unmesh Kamalingnya juga udah. Terus juga menyapa untuk Ardian juga di Berbah, lagunya Armada Asal Kau Bahagia. Udah kita dengerin. Kali ini aku yakin banget kita punya shocking song berikutnya, teman Produa. Lagu yang udah lama banget gak kamu dengerin. Mungkin lagu ini menyapa buat para slankers. Ini adalah versi akustiknya, teman Produa. Spesial banget buat kamu yang masih mencoba untuk mewujudkan rasa cinta kamu dengan cara lama. Nyimpen foto someone special bukan di gadget kamu, tapi di dompet kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Lagu pamungkas malam hari ini teman Pro 2. Aduh, pestanya sebenarnya belum selesai sih ya. Tapi I had to good request lagu. Boleh. Request lagu asal enggak The Jeblox. The Jeblox baru perform di ruang sebelah The Jeblox. The Jeblox, The Kicks baru perform di ruang sebelah dan mereka masih ada di ruang sebelah nih. Aduh, kamu suka sama nama Jeblox ya. Harusnya tadi kita live performance-nya kita lihat ya. Oke. Aku harus pamitan teman Pro 2. Karena selain ini akan ada Jazz Music yang lanjut menemani kamu. Yang request lagunya Ed Sheeran Sandman, ada someone yang akun namanya It's Me. Aku tanya It's Me dari mana? Dari Demak katanya. Oke. Selamat istirahat semuanya. Aku harus pamitan dari Jaga Malam. Untuk edisi malam hari ini, tidak ada kata lain selain aku pengen ngucapin matur sembah nuwun Jogja.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

pagi, selamat berjumpa kembali di Lapro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Tapandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2, waktunya untuk menyimak kembali Pro 2 Jogja ya. Di jam 5 sampai jam 10 nanti ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya di spasinya untuk Minggu 30 Agustus 2026, teman Pro 2, yang dilanjut dengan Santai Siang di jam 10 sampai jam 3. Dan juga di 3 sore sampai jam 7 malam ada Sore Ceria yang bisa kamu dengerin lagi, menikmati suasana sore hari teman Pro 2 dan menemani waktu istirahat kamu. Ada Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti, tepat tengah malam ya. Menikmati suasana libur weekend kamu bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI.co.id memberitakan kebakaran lahan terjadi di Kelurahan Silopamioro Imogiri Bantul pada Jumat 28 Agustus 2026. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, akan tetapi lahan seluas sekitar 3 hektar ludes dilahap api. Kasih Humas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto menjelaskan, lahan yang terbakar berada di kawasan perbukitan Padukuhan Lembah Rubu dan Jetis. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh warga yang melihat ada kepulan asap tebal dari arah perbukitan. Vegetasi kering berupa ranting dan daunan yang menumpuk serta kondisi pepohonan di kawasan tersebut membuat api berpotensi cepat merambat, terlebih jika disertai embusan angin. Terkait penyebabnya, Rita menyebut pihaknya masih belum bisa memastikan, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. BNPB mengungkap prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalimantan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bertone S.P. Panjaitan mengatakan pola sebaran polutan terlihat semakin jelas. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai lautan kawasan Laut Cina Selatan. Hal tersebut disampaikan Berton dalam konferensi pers yang digelar Badan Peringatan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara daring kemarin. Selain Kalimantan, Berton juga menyebut terdapat sejumlah polutan yang terpantau berasal dari wilayah Sumatera. Ia menambahkan polutan juga terlihat dari beberapa wilayah lain termasuk Irian dan Jawa. Sementara itu BNPB terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah titik api maupun titik panas. Upaya tersebut dilakukan baik mulai operasi darat dan operasi udara bersama satuan tugas terkait. Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukiman Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di Tepi Barat yang diduduki. Kebakaran tersebut menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina. Dilansir RRI.co.id dari Anadolu, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 799 kasus dikaitkan dengan pemukim Israel dan 101 kebakaran lainnya dikaitkan dengan tentara Israel. Data komisi menunjukkan jumlah kebakaran terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

PPM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Kabar kamu gimana, teman Pro 2? Semoga dalam kondisi yang sehat, baik, happy, ya kan? Menikmati suasana weekend. Dan kayaknya sih secerah matahari yang udah mulai muncul. Cahayanya kelihatan banget dari jendela ruang siaran aku, teman Pro 2. Jadi nambah semangat nih buat temenin kamu sampai nanti jam 10. Bareng sama Adis ya, di Spada. Yuk, yang mau gabung boleh banget. Lagi ngerasain apa hari ini, nanti aku temenin deh kamu ya. Aku bacain juga WhatsApp-nya, aku puterin lagunya. Pokoknya siap menemani kamu sampai sekali lagi jam 10 nanti di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. No matter what, no matter what.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, pagi hari kayak gini memang sih kayaknya jadi kunci ya. Kalau kamu udah semangat, harusnya sih akan lebih gampang gitu untuk jalan. Tapi kalau misalnya pagi-pagi udah gak tau kemana, semangatnya tuh menguap, ngilang, sembunyi di mana ya kira-kira gitu kan. Atau memang tenaga kamu belum pulih aja ya, karena kemarin habis capek banget, seharian juga jalan gitu kan. Atau seharian rebahan juga capek loh. Antara dua itu sih, mau seharian jalan atau seharian rebahan, sama-sama capeknya, cuma beda bentuk aja gitu. Ya kan, teman Pro 2, yang satu buang energi, sementara yang satu buang waktu gitu aja. Adis, bakal menemukan kamu semua sampai nanti jam 10. Dan kayaknya pagi-pagi olahraga boleh juga ya gitu. Kalau belakangan lagi sering ikutin podcastnya para dokter-dokter yang sering main ke podcastnya Raditya Dika gitu, teman Pro 2 ya, mungkin ada beberapa juga yang ngikutin. Macam-macam tuh gitu karakteristiknya. Tapi intinya sebenarnya satu, bahwa yang namanya gaya hidup sehat itu penting banget, mau kamu usianya berapapun. Apalagi kalau semakin bertambah usia ya. Kita menuai apa yang kita tanam kan, teman Pro 2. Kalau memang kamunya dari umur sekarang nih gitu ya, mumpung masih muda banget, punya pola hidup yang sehat, nanti manfaatnya bisa jadi kita petik sampai tua nanti gitu. Kalau kamu lebih seneng olahraga yang bisa dibilang rame, karena kalau sendirian mungkin gampang capeknya gitu. Kalau rame-rame capek pun gak kerasa ya. Ntar capeknya kalau udah selesai olahraga baru tuh pegel-pegel. Boleh juga sih punya komunitas mungkin, biar bisa bikin kamu jadi semangat olahraganya ya. Kalau aku sih mau motivasinya sama ini aja, sama updatean info olahraga di Sport Pro 2, Super Sportnya Pro 2 Jogja. Teman Pro 2, nanti bakal ada 3 info olahraga yang aku rangkumkan di Pro 2, Super Sportnya Pro 2 Jogja ya. Ya hitung-hitung nemenin kamu sambil siap-siap jalan olahraga ataupun juga siap-siap mau cari sarapan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
1: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: 10 Agustus 2026. Kita mulai dari lapangan hijau ya. Dari Liga Inggris, Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris 2026-2027. City meraih kemenangan pada pekan kedua dan bermain di Selhurst Park Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemarin teman Pro 2 menjaga start dengan 6 poin sempurna. Ryan Cherky dan juga Erling Haaland menjadi bintang kemenangan Manchester City. Keduanya masing-masing mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Kemenangan itu membuat Manchester City menempati papan atas klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Sementara teman Pro 2, kita berpindah ke arena basket. Timberwolves sepakat mengontrak Jonathan Kuminga. Langkah tersebut dilakukan memperkuat posisi forward menghadapi NBA musim depan mendatang. Kuminga akan perkuat Wolves selama 2 tahun dengan nilai kontrak mencapai $12.4 juta dengan opsi perpanjangan musim kedua. Kuminga mengisi lintiran Wolves setelah klub melakukan barter. Julius Randle dan juga Nash Reid menjadi bagian akuisisi pramusim tersebut. Kuminga yang pada Oktober mendatang berusia 24 tahun bersama Warriors mencatat rata-rata 16,1 poin sepanjang musim 2023 hingga 2024. Bersama Wolves, Kuminga dipastikan mendapat banyak peluang menembak dalam 278 pertandingan, persentase tambahan lapangan yang mencapai 50,2%. Super Sport. Pro 2, Super Sport. Sementara teman Pro 2 dari lintasan balap, kali ini Marc Marquez mempertahankan rekor sempurna dalam balapan sprint MotoGP Aragon setelah meraih kemenangan dominan kemarin. Start dari posisi kedua, pembalap Ducati tersebut mengalahkan Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi di sirkuit Motorland. Marquez finish kedua sekaligus membawa Ducati mencatat finish 1-2 teman Pro 2, sementara Bezzecchi harus puas menempati posisi ketiga setelah kehilangan kesempatan mengejar kakak beradik Marquez tersebut. Hasil sprint mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi ketiga klasemen sementara kejuaraan. Alex Marquez juga menambah perolehan tambahan poin dengan mengungguli salah satu pesaing utama Ducati. Itu dia teman-teman produk dan informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya setiap hari kita siarkan di jam sepada ya. Dirangkumkan di produk Super Sport buat kamu semuanya dari Senin sampai dengan Minggu. Info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id. Super Sport. Pro 2, Super Sport. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

level baru. Selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadi.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Prodo 2. Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.